TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Teman Pradua pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Azhar.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan.

narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Terus terbak, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyang terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan Ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: sekolah kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Ya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. I took the long road across the ocean.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman kedua, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bahkan buat bangsa.
1: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
0: Betul, soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ayudía.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

sore-sore gini daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul

saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting. Lalu,

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Teman Produa, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
4: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa

0: Hai Jess.
1: Halo Zak. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau. Aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusak lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibuat nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu.
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: cepat bangun. Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Aman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Santai Siang. Anyway, gimana kabar kamu hari ini teman Prodo? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Happy weekend by the way semuanya. Wah, mudah-mudahan hari Sabtu ini lumayan berkesan ya buat di apa ya penghujung bulan September teman Prodo. Wah. Nah, seperti biasa nih teman Prodo, di jam 10 sampai jam 11 kita bakalan ada Request Time Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia terfavorit kamu, kamu bisa langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Sudah ada yang bergabung di siang hari ini dari nomor 0856470 sekian. Halo kakak, happy weekend, aku Mina C. Mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakak aja. Semangat terus siarannya, terima kasih banyak. Terima kasih kembali yang sudah bergabung di siang hari ini. Nextnya kita ada Bang Rudy di Tanjung Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar Bang Rudy? Waduh, gimana weekend kali ini? Mau request dong Bang, Mara Suara Terbuang Dalam Waktu. Terima kasih kembali Bang Rudy. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja kali ya dipaputerin lagu-lagu yang tadi udah disebutin nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen gabung, pengen request, waktu kita masih panjang banget sampai jam 11 siang di Request Time Indonesia. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 ada Request Time Mancanegara. Kalau kayak gitu, kita puterin dulu kali ya. Ada lagi nih yang gabung satu. Oke, dari 083897 sekian. Siang Kak, happy weekend, saya Ca. Mau izin request lagunya Sumpah Mati. Oh, udah di request tadi. Ya udahlah kalau kayak gitu, langsung aja kita puterin ya teman Prodo 2. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Reva, Anda di Santai Siang dan masih di Request Time Indonesia. Teman-teman Rodo, tadi kita udah puterin satu lagu dari Salma Salsabil ya, Maha Benar, requestan dari Kak Nuri yang udah gabung di WhatsAppnya kita. Nextnya ada Kak Lara yang udah gabung juga nih di WhatsAppnya Rodo Pontianak. Kamu request dong lagunya Gita Gutawa. Ayo, semoga siaran siangnya menyenangkan, lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin, amin. Semoga Kakak selalu diberi kesehatan, kebahagiaan serta energi positif untuk serta untuk terus menemani teman-teman Pro 2 Pontianak lainnya lewat siaran santai siang ini. Oke deh, kalau kayak gitu teman Pro 2, langsung aja kali ya kita puterin satu lagu dari Gita Gutawa. Ayo ya, judulnya dari ya, requestan dari Kak Lara Purnamasari. Nah, kalau buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, masih ada waktu nih sampai jam 11 siang untuk di Request Time Indonesia. Dan nanti di jam 11 bakalan ada Request Time Mancanegara. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Pareva Anda di Santai Siang. Dan masih di request Time Indonesia juga nih teman Prodo. Nah nanti di jam 11 kita bakalan ada request Time Mancanegara ya. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo. Di santai siang barengan di Pareva, Anda di sini. Dan sekarang udah di jam 11 lewat 1 menit. Waktunya kita masuk ke request time mancanegara. Jadi buat teman-teman Prodo yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, langsung aja kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ada Bang Rudi di Tanjung Saleh yang bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Rudi. Mau request lagunya Somber, Back to Friends. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, buat teman-teman Prodo yang lainnya nih yang pengen gabung dan pengen request-request lagu, waktu kita masih panjang banget sampai jam 12 siang nih, teman Prodo. Jadi, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Next ada Kak Adel di Serdam nih yang udah bergabung di WhatsAppnya Prodo Pontianak, mau request lagunya Taylor Begin Again. Oke, langsung aja kita puterin ya teman Prodo. Spesial buat Kak Adel yang udah gabung dan juga buat teman-teman Prodo yang lainnya, kita tunggu requestan sampai jam 12 siang nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Paru Evanda nih di teman lagi di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang dan request time mancanegara. Nih ada Kak Nuri yang bergabung kembali, pengen request lagunya Shania Twain. Aku puterin yang You Still The One ya teman Prodo ya. Dan juga buat teman-teman Prodo yang lainnya nih yang pengen gabung, waktunya masih panjang banget sampai jam 12 siang di request time mancanegara. Jadi dipatungguin nih buat kamu yang pengen gabung, caranya masih sama. Langsung aja kirimkan requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Produal. Oke deh, kalau kayak gitu kita puterin dulu ya lagu requestannya Kak Nuri nih yang udah gabung di WhatsApp kita. Dan buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pareva Anda di Santai Siang nih teman Pro 2. Dan sekarang kita udah masuk ke OTW alias obrolan tentang wirausaha nih. Nah, kamu pernah gak sih kayak punya teman yang kalau diajak ngobrol 5 menit ujung-ujungnya malah kepikiran buat buka usaha bareng nih teman Pro 2? Nah, ternyata banyak nih bisnis yang justru berawal dari obrolan sederhana sama teman. Dari yang awalnya cuma kayak, kayaknya kalau kita jualan ini kayaknya asik deh, kayaknya lumayan deh. Sampai akhirnya beneran buka usaha nih teman Pro 2. Tapi ngebangun bisnis bareng temen itu gak cuma soal cocok-cocokan ngobrol atau sering nongkrong bareng teman Pro 2. Karena begitu ada mengenal uang, tanggung jawab dan juga keputusan itu masuk ke dalam pertemanan, ceritanya tuh bisa agak beda dikit teman Pro 2. Bahkan ada yang beda banyak. Hal pertama yang perlu dibicarakan tuh adalah kita sebenarnya mau bikin bisnis seperti apa. Nah, jadi satuin visi dulu teman Pro 2. Jangan cuma satu orang yang menganggap ini bisnis serius, sementara yang lainnya masih nganggap ini kayak sampingan atau iseng-isengan doang teman Pro 2. Dan ujung-ujungnya karena visinya beda, nanti ada konflik tuh di pertengahan jalan. Nah, kalau kamu pernah mengalami hal serupa ataupun pernah ada cerita deh ya bikin bisnis barengan teman kamu, boleh banget nih buat ngobrol barengan Dipa di OTW sampai jam 1 teman Pro 2. Langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu ya, masih di Santai Siang. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur.

Masih di OTW barengan di Pareva Anda Tomang Pro 2 dan masih ngebahas tentang bangun bisnis barengan sama temen. Nah nih, kalau dari awal tuh ya harusnya udah bagi peran teman Pro 2. Bagi peran entah siapa yang bakalan pegang keuangan, siapa yang ngurus produksi, siapa yang megang promosi, dan siapa yang jadi humasnya Tomang Pro 2. Karena kalau semuanya dikerjakan bareng-bareng, kadang yang terjadi malah gak ada yang benar-benar bertanggung jawab Tomang Pro 2. Jadi gak ada yang benar-benar oke, kamu harus megang ini ya, kamu harus megang ini gitu. Dan yang paling nggak kalah penting tuh adalah ngomongin duit di awal nomor 2. Karena modal masing-masing berapa, pembagian keuntungan berapa, dan kalau rugi siapa yang nanggung, semuanya harus jelas di awal teman-teman berdua. Jangan main di gas-gas aja, nanti di tengah perjalanan ada masalah baru deh tuh gontok-gontokan. Nah, karena teman yang baik tuh belum tentu otomatis bisa jadi partner bisnis yang baik juga teman-teman berdua. Begitu juga sebaliknya, kadang partner bisnis yang baik adalah orang yang bisa diajak ngobrol terbuka, menerima kritik, dan juga tetap profesional ketika ada perbedaan pendapat. Jadi jangan takut buat bikin aturan tertulis cuma karena merasa ah kita kan teman udah lama gitu teman Pro 2. Justru karena teman semuanya itu harus dibuat jelas biar kalau suatu saat nanti ada masalah ya, yang dibicarakan tuh adalah kesepakatan, bukannya perasaan teman Pro 2.

mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Roda Pontianak, teman terbaik kamu, masih bersama Dipa Revanda di OTW, obrolan tentang wirausaha nih teman Pro 2. Nah tadi kita ngebahas tentang bikin bisnis barengan teman ya. Nah ini nih yang harus kita perhatikan dari awal banget. Ya, pisahkan masalah bisnis dengan masalah pertemanan nih teman Pro 2. Karena kalau ada urusan kerja yang belum selesai, jangan dibawa pas nongkrong. Begitu juga kalau lagi punya masalah pribadi, jangan sampai keputusan bisnis ikut terbawa emosi teman Pro 2. Jadi kalau mau mulai bisnis barengan teman itu nggak juga harus langsung ke hal-hal besar ya. Tapi yang penting rules-nya ya kan, kesepakatan di awal, visinya juga harus disamakan. Terus pembagian modalnya, pembagian job desk-nya itu juga harus jelas dari awal. Terus jangan cuma mengandalkan modal semangat teman berdua, tapi coba hitung sederhana nih, siapa target pasarnya, berapa modal awal, biaya operasional, dan kira-kira itu dari mana keuntungannya bakalan datang. Karena ide yang bagus itu baru langkah pertama. Yang bikin sebuah bisnis bertahan itu adalah konsisten. Dan di sini nih partnership benar-benar diuji teman Pro 2. Karena ada kalanya juga waktu salah satu dari kalian lagi capek ataupun lagi sibuk dengan hal lain, entah sibuk kuliah, sibuk kerja, atau punya urusan lain teman Pro 2. Makanya dari awal harus punya komunikasi yang bagus dan jangan ngilang ketika ada masalah. Bisnis tuh nggak akan bisa jalan kalau cuma modal ngerit doang teman Pro 2. Dan yang paling penting adalah kalaupun emang bisnisnya berkembang, ya kita tetap harus saling support. Tapi kalaupun memang bisnisnya tidak berkembang, jangan sampai pertemanan juga ikut menghilang teman Pro 2.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Penyerang timnas Prancis yaitu Kylian Mbappe yang sedang mengalami cedera tak lama setelah mencetak gol kemenangan atas Turki ini teman Pro 2. Jadi Mbappe itu jadi starter ketika Prancis melawat ke markas Turki di Kocaeli Stadium hari Sabtu tanggal 26 September 2026 dini hari pada match day pertama grup 1 UEFA Nations League A teman Pro 2. Dan memimpin skuad Les Blues di laga perdana Zinedine Zidane sebagai pelatih, Mbappe memang tidak banyak menyentuh bola, cuma 34 kali dan 3 diantaranya di kotak penalti lawan. Tapi Mbappe yang memecah kebuntuan di menit ke-54 ketika sepakan kaki kanannya dari luar kotak penalti menembus jala Turki. Tapi sayangnya Mbappe harus keluar 5 menit setelah mencetak gol karena Mbappe meringis kesakitan sembari memegangi lutut kirinya saat berbaring di lapangan dan sebelum digantikan oleh Désiré Doué. Nah, situasi yang mengkhawatirkan mengingat Mbappe dibutuhkan nih di klub dan juga timnas. Waduh, mudah-mudahan segera sembuh ya, Mas Mbappe.

0: enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?
2: Halo teman Pro 2. Sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengaruh utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil

sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.
3: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo teman Pradua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia yang paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pradua. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik yang paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pradua harus keluar 3 lagu dari Hanindia. Kita sama-sama ya. Ada juga It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Tapi kalau ada yang keluar, tenang aja, karena pasti ada lagu-lagu baru yang masuk. Inilah dia, Top 20 Music Indonesia.
1: Nomor 20.

Tepuk Pra 2 di top 20 lagu baru kali ini ada lagu 2001 Kali karya Adrian Khalif yang menggambarkan perasaan seseorang yang sedang mengenang dan menghayati sebuah hubungan yang memiliki tempat khusus dalam hidupnya. Melalui lirik yang emosional, lagu ini menghadirkan suasana tentang kenangan, rasa cinta, serta momen-momen yang membuat seseorang sulit melepaskan perasaan terhadap orang

0: Di posisi 19 ada lagu baru juga teman Pradua, sebuah lagu Sumpah Mati. Nah ini juga lagu baru yang dibawakan oleh Selena Grace yang menggambarkan perasaan cinta yang kuat dan kesungguhan seseorang dalam mempertahankan perasaannya kepada orang yang dicintai.
1: Bukankah kita satu pasangan yang seharusnya bersama?
0: Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini juga menunjukkan bagaimana seseorang dapat memiliki keyakinan dan keteguhan hati terhadap hubungan yang sedang dijalani.

Selanjutnya, di urutan ke-18 ada lagu Aku Harus Pergi karya Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana yang menggambarkan kisah tentang seseorang yang harus meninggalkan sebuah hubungan meskipun masih memiliki perasaan di dalam dirinya.

melalui lirik yang emosional. Lagu ini juga menggambarkan konflik batin antara keinginan untuk tetap bertahan dan kenyataan bahwa terkadang pergi menjadi pilihan yang harus dilakukan. Lagu ini juga dapat dimaknai sebagai gambaran tentang perpisahan yang tidak selalu terjadi karena hilangnya rasa cinta. Posisi nomor 17 minggu ini masih tetap seperti sebelumnya, Teman Pra 2, yang ditempati oleh Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. 17.

Lagu ini bercerita tentang keinginan menghabiskan waktu sederhana bersama orang tersayang. Vibes romantis dan juga fresh dari Nuka ini bikin lagunya cocok banget nih buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta.

0: Di urutan ke-16 ini teman Pradua ada Perunggu yang judulnya 33 kali yang emang ngena banget nih.
1: Nomor 16.

Lagu ini juga membawa semangat dan keresahan anak muda tentang hidup, tekanan, dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas Perenggu, lagu ini juga berhasil mencuri perhatian

Lagu sesi potret kali ini harus puas di posisi 15 nih teman Pradua. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan rasa bersalah di lagu ini terasa dekat nih dengan banyak orang. Banyak juga netizen memaknai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua.

yang ceria dan juga catchy teman Pradua, yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang selalu memikirkan dan ingin terus menghabiskan waktu bersama orang tersayang sepanjang hari, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dengan irama yang upbeat serta lirik yang ringkas dan manis, Romaria berhasil menyalurkan energi positif yang bikin suasana

kolaborasi hangat dari It Gitaf dan Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Lagu ini juga membawa pesan penuh harapan tentang percaya bahwa selalu ada titik terang di tengah masa-masa sulit. Nah, perpaduan vokal lembut It Gitaf dan gaya lirik khas dari Hindia ini membuat lagunya terasa begitu menenangkan sekaligus menguatkan nih teman-teman.

lagu yang ada dari Bernadia, yaitu lagu Laut Yang Tenang, ini menceritakan tentang kerinduan mendalam akan kedamaian emosional setelah melewati hubungan yang penuh dengan badai dan dinamika yang melelahkan. Untuk metafora Laut Yang Tenang, lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk memiliki cinta yang aman, stabil, dan tidak lagi memicu rasa cemas berlebih. Bernadia menyoroti proses penyembuhan diri, di mana seseorang akhirnya menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat berlabuh yang menyenangkan, bukan tempat untuk terus-menerus bertarung.

selanjutnya Teman Pradua, lagu dengan vibes yang sangat adiktif ini Teman Pradua sukses mencuri perhatian lewat liriknya yang unik serta ketukan musik yang super catchy yaitu EA dari dia. 11.

lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan. Lagu ini menceritakan tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan.

Daniel lewat vokal lembut yang khas, Gia Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali Teman Berdua. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan bertahan yang siap menemani hari para pendengar Pro 2 di minggu.

Nah, ini mengisahkan tentang bayang-bayang masa lalu dan kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu.

Bentuk kacamata yang dibawakan oleh Afgan ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang melihat kembali sebuah hubungan dari sudut pandang yang berbeda. Melalui lirik yang penuh makna, lagu ini bercerita tentang bagaimana

0: Masuk ke peringkat 4 lagu Pradua RRI Pontianak, kita punya Yura Yunita lewat karya terbarunya dengan judul Mau Jadi Apa.
1: Nomor 4.

Lagu di peringkat 3 hari ini adalah track yang bernuansa pop indie nih teman Pradua, yaitu Malu Malu dari Indah Kus featuring Dia, yang menceritakan tentang perasaan kasmaran dan juga debaran manis saat menyukai seseorang namun masih merasa malu-malu.

Di urutan kedua, sama peradua ada lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, yang menggambarkan dinamika sebuah hubungan yang tidak selalu berjalan mulus. Nomor 2.

Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini juga bercerita tentang kedua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: NIM Internasional Pro 2 Pontianak. Tanggal lagu internasional yang hits seminggu ini.
1: What is up teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And yes, so good to be back right here to announce Top 20 this week ya teman Pro 2, barengan sama Faisal Anwar dari jam 3 sekarang teman Pro 2 sampai jam 4 nanti. Mulai dari lagu yang lagi viral bikin baper sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Nah kan, bos kamu juga ikutan joget tuh kalau kamu dengerin Pro 2 ya teman Pro 2. Semuanya udah siap diputer khusus buat teman Pro 2, jadi naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. But sayang banget harus keluar dua lagu nih teman Pro 2 dari Westlife, Carriot dan Rae, Where Is My Husband. Tapi kalau ada yang keluar teman Pro 2, tenang aja karena pasti ada dua lagu baru yang masuk. So inilah dia Top 20 International. Kita mulai dari urutan ke-20, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift.

Ngomongin soal perasaan seseorang yang sejak awal sebenarnya udah punya firasat gitu ya, soal bagaimana sebuah hubungan akan berakhir. Terus melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita soal seseorang yang menyadari bahwa tanda-tanda dalam hubungan tersebut sebenarnya sudah terlihat, tetapi tetap memilih untuk menjalani dan mempertahankan perasaan yang dimilikinya. So, lagu ini dapat dimaknai sebagai gambaran tentang firasat, penyesalan, dan kesadaran setelah sebuah hubungan berakhir. Next di urutan ke-19 teman Pro 2 ada One Day.

Sunday yang dibawakan oleh Bebe Rexha ini ngegambarin harapan seseorang terhadap masa depan dan keyakinan bahwa suatu saat nanti segala sesuatu yang diinginkan dapat terwujud. Melalui lirik yang penuh optimisme, lagu ini bercerita tentang seseorang yang tetap berusaha mempertahankan harapan meskipun saat ini keadaan belum sesuai dengan yang diinginkan nih teman produser. So, lagu ini dapat dimaknai sebagai gambaran tentang harapan, perjuangan, dan keyakinan terhadap masa depan. Lanjut di urutan ke-18 kita punya Medicine Beer with Bittersweet.

Ngomongin soal campur aduk gitu ya, saat harus ngelepasin orang yang pernah berarti. Cik, pernah berarti ya. Ada rasa bahagia karena pernah memiliki kenangan indah, tapi juga kesedihan karena semuanya telah berlalu. Dan Madison Beer ngegambarin emosi tersebut dengan sangat-sangat lembut. Lagu ini ngingetin kita kalau setiap akhir selalu membawa pelajaran. Next, number 17, Camera by Ed Sheeran.

Lagu Kamera dari Ed Sheeran ini, teman Pro 2, ngajak kita buat menikmati setiap momen sederhana yang terjadi dalam kehidupan, karena jadi simbol kenangan yang akan selalu tersimpan meskipun waktu terus jalan. Lagu ini ngingetin kita bahwa kebahagiaan sering hadir dalam hal-hal kecil. So, setiap kenangan punya nilai yang gak tergantikan. Selanjutnya di urutan ke-16 ada Man I Need dari Olivia Dean.

Lagu yang nyeritain soal harapan untuk menemukan seseorang yang mampu ngasih rasa aman dan mampu ngasih rasa ketulusan. Beuh, kayak aku banget ya teman Pro 2, man I need, gokil. Olivia Dean menekankan bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai. Setuju. Lagu ini bukan sekedar tentang cinta, tapi juga tentang menemukan pasangan yang ngedukung, yang support pertumbuhan diri kamu. Kesetaraan jadi inti dari hubungan yang diimpikan. Di urutan ke-15, teman Pro 2, kita punya Rain Dance dari Dave featuring Tams.

Kali ini ada kolaborasi memikat dari rapper asal Inggris, Dave, bersama penyanyi berbakat Thames lewat lagu Rain Dance. Lagu ini menghadirkan perpaduan rap yang luas dengan vokal yang soulful dan juga hangat, ya. Ngebawa pesan soal romansa, dinamika hubungan, serta cara merayakan kebersamaan di tengah lika-liku kehidupan, cuy. Ritme musiknya santai, tapi tetap nge-groove gitu ya, bikin lagu ini pas banget buat nemenin suasana relax kamu. At number 14, we have Ordinary by Alex Warren.

Lagu ini ngingetin kalau hidup nggak harus selalu luar biasa untuk terasa bermakna, teman Pro 2. Kebahagiaan seringkali ditemukan dalam momen-momen sederhana bareng sama orang-orang yang kita sayangi. Alex Warren ngajak kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sering diabaikan, karena justru kehidupan yang sederhana bisa jadi kenangan paling berharga. Di urutan ke-13 kita punya Hong dari The One and Only Nona.

lagu yang viral banget lagi teman Pro 2 akhir-akhir ini ya. Menghadirkan nuansa musik yang unik dan penuh karakter. Karakternya tuh nonjol banget, iconic banget. Soal keberanian gitu ya, buat mengekspresikan diri serta melangkah bebas tanpa ragu. Ada juga tuh sentuhan aransemen yang catchy dan gaya vokal khas dari Nona yang bikin lagu ini serasa sangat menyegarkan dan cocok buat ngebakar semangat hari kamu. Jadi kalau misalnya kamu hari-harinya lesu gitu ya teman Pro 2, tinggal puter Home dari Nona atau puter Pro 2 Pontianak. Gokil. Langsung tuh kebakar semangat harimu ya. Oh my god, di urutan ke-12, one of my favorite song by BTS, Suga, Swim.

yang jadi simbol perjalanan baru dari BTS gitu ya, ngegambarin keberanian untuk terus melangkah maju tanpa henti melintasi masa-masa sulit, tekanan publik, dinamika kehidupan, swim ngasih pesan soal kedewasaan, penerimaan atas dinamika hidup, serta komitmen untuk tetap bertahan dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri. Pokoknya kalau kamu dengerin Swim dari BTS, udah berasa bukan dengerin BTS yang lama, tapi dengerin BTS yang lebih internasional gitu teman-teman. Di urutan ke-11, The Fate of Ophelia

alasan tadi Taylor Swift udah ada, ya sekarang ada lagi nih The Fate of Ophelia dari Taylor Swift ya, tahun 2002. Lagu yang mengangkat kisah tentang cinta dan juga kehilangan dan juga takdir yang gak selalu berpihak sama harapan gitu ya. Tokoh Ophelia itu jadi simbol seseorang yang terjebak dalam konflik batin dan perasaannya sendiri. So lagu ini ngajak kita untuk menerima kalau enggak semua cerita memiliki akhir yang bahagia, cuy. Dari setiap kehilangan selalu ada pelajaran yang bikin seseorang atau

menceritakan tentang penyesalan ganda dan rasa bersalah seseorang karena telah membuat orang lain jatuh cinta sama dirinya nih teman berdua. Dengan ada sindiran yang halus tapi tajam, Ariana Grande merasa bersalah karena tanpa usaha berlebih gitu kan, bikin orang lain jatuh cinta. Dan lagu ini menyoroti dinamika hubungan di mana seseorang ngerasa terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan yang diberikan sama pasangannya. Kita sampai di urutan ke-9, teman-teman dua, ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

ngomongin soal betapa mudahnya jatuh cinta ke seseorang yang bikin kita ngerasa nyaman, teman pro 2, inilah dia So Easy dari Olivia Dean gitu ya. Karena cinta hadir secara alami, tanpa perlu dipaksakan. Olivia Dean ngegambarin hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ngerasa cuma jadi the visitor gitu ya, jadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada tuh keinginan buat dicintai, ada juga keinginan buat dikenang lebih lama dan bukan sekedar singgah sementara. Aduh. Semangat ya yang cuma dianggap singgah sementara. Liriknya pokoknya ngegambarin pergulatan batin gitu, teman pro 2, antara bertahan dan melepasin. Dan lagu ini ngajak kita buat menghargai setiap hubungan yang hadir dalam hidup. At number 7, we have

perasaan seseorang yang ada dalam hubungan dengan berbagai dinamika dan emosi yang sulit ditebak gitu ya teman kedua. Dan melalui lirik yang ekspresif, lagu ini ngegambarin ketertarikan, kebingungan, serta berbagai tingkah dan perasaan yang muncul ketika seseorang sedang menghadapi hubungan yang penuh warna.

menggambarkan keberanian gitu ya, untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Kayak misalnya panjat tebing gitu kan, agak mustahil tuh buat aku. Keraguan perlahan berubah jadi keyakinan, dan untuk ambil langkah baru juga gitu ya teman-teman. Sementara Bruno Mars ini menyampaikan bahwa peluang datang kepada mereka yang berani mencoba itu sangat-sangat besar. So buat kamu yang sekarang lagi ragu-ragu, melangkah gak ya? Melangkah gak ya? Gas. Di urutan kelima teman Pro 2 ada Rollerblade dari Nona.

Lagu baru masuk kita di minggu ini juga ada Rollerblade, teman Pro 2 yang bikin heboh musik tanah air gitu ya, dengan udah siap belum? Waduh, belum. Sudah ya, udah siap kok. Ini gambarin kebebasan, jalanin hidup tanpa terlalu mikirin penilaian orang lain, ya. Lagu ini menghadirkan suasana ceria yang ngajak kita untuk menikmati setiap perjalanan hidup. Meski terkadang terjatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Pesannya adalah terus melaju dengan percaya diri dan menikmati setiap momen. Yuk!

Mars dengan lagu yang sering banget seliweran kita denger gitu ya. Lagu ini sendiri ngobrolin tentang keberanian yang mempertaruhkan segalanya demi seseorang atau sebuah impian. Cinta dan mimpi terkadang butuh pengorbanan yang besar. So Bruno Mars ngegambarin bahwa resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Lagu ini menginspirasi kita agar kita nggak takut untuk ambil kesempatan. Top 3 teman Pro 2 kita punya Zayn Malik with Sideways.

yang perlahan kehilangan arah gitu, teman Pro 2, akibat kurangnya komunikasi. Nah, hubungan tuh kuncinya komunikasi, teman Pro 2. Communication is the key, kata orang bijak gitu. Perasaan bingung dan ragu bikin kedua belah pihak berjalan ke arah yang berbeda. Dan lagu ini ngingetin bahwa hubungan butuh keterbukaan agar tetap bertahan. Dan terkadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan nih ya teman berdua. Jujur aja udah yang penting. Oh my god, finally kita sampai di urutan kedua. Ada Tab McRae with Nobody's Girl.

menggambarkan seorang perempuan yang pilih berdiri di atas kakinya sendiri. Gak pengen identitasnya ditentukan oleh hubungan dengan orang lain. Dan Tate McRae menyampaikan pesan tentang pentingnya kemandirian dan rasa percaya diri lewat lagu ini, teman-teman. Dan juga lewat lagu ini ngajak kita untuk tetap menjadi diri sendiri dalam keadaan apapun.

Wow. Akhirnya kita sampai di urutan pertama atau jawara kita di pekan ini, teman-teman. Kedua ada Olivia Rodrigo with Drop Dead.

Posisi nomor 1 di Top 20 Internasional, teman Pro 2. Lagu ini menggambarkan luapan emosi setelah mengalami kekecewaan yang mendalam. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit sekaligus usaha untuk bangkit dari luka tersebut. Lagu ini nunjukin bahwa patah hati adalah bagian dari proses untuk jadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri.

Itu aja teman-teman, dua pengumuman dari siapa yang udah masuk dan siapa yang udah keluar dari top 20, dan juga juara kita di minggu ini Olivia Rodrigo with Drop Dead. So buat kamu teman Bro 2 yang lagu favoritnya belum sempat masuk di list top 20, jangan lupa buat request setiap hari di jam 11 sampai jam 12. Dan akhir kata Faisal Anwar Chaps, dan undur diri. So stay tune terus di Bro 2 buat Yana, teman terbaik.

2D Internasional. Jangan lupa kalau misalnya lagu favoritnya kamu belum masuk ke dalam daftar atau ke dalam track top 20 internasional, jangan lupa tuh. Pokoknya kamu request aja sebanyak-banyaknya lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Faisal Anwar, sign out. Peace.

0: Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi.
1: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2 gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja.
0: Ya biasa, biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yo, nah, ya. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Tom.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget. Ya,
1: dia
0: kuat
1: lebih
0: banget
1: mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, mah.
1: Ya, benar kayaknya. Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon gitu.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa ngai? Kok bisa ngai sih? Oh, kan juga nggak ada eng. Oh iya, oh ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Yeah. Kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
1: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya
0: Mendir. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Nih.
6: Oke. Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita
6: vakum
2: sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 2023.
0: Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan. Oh, enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke. Itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Ya?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya.
0: Sibukan aja ya? Iya.
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris... Yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih. Oke. Okay. Seniornya nih. Oke.
3: Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Nah, almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah
7: audisi ya, Al ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Ya, jaling games biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: EP. Itu
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Okay. Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan, obligasi suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, kita gitu.
5: Ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Oh iya iya iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih alternatif. Pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya.
0: Okay.
2: Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
8: Di reggae itu kayaknya enggak kelihatan gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
8: Reggae mau apapun. Jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
8: Nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
2: Iya. Ya.
8: Sama yang pop.
0: Secara
8: marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas.
8: Seperti musik populer yang diangkat selalu
0: dari dia basicnya komunitas ya.
8: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: boleh pakai mic?
7: nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton
2: tujuan ya.
7: Iya.
2: Tujuan
0: reggae ya.
7: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae.
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Oke. Okay.
7: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus digrab.
0: Oh, iya.
7: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukan yang gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
7: Nah, sepakat. Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya.
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal

0: Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wandullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wandullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya. Baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi iya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak, kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Kenapa bapak ya?
2: Kenapa bapak emang?
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Doi lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi.

0: ngelihat apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
1: sampai pagi tuh.
0: Set. Tidur.
1: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
0: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam.
1: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
0: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
3: Bikin aja
0: bisa relate sehari-hari gitu.
1: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
0: Enggak ada sih.
1: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
1: Jago emang jago nih. Jago nih. Iya.
0: 10 tahun buat lagu begini.
1: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
1: Kepele ini.
3: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
4: Sebenarnya
3: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
4: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
3: Oh, sosial.
4: Lebih ke sosial sih.
3: Kritik sosial.
4: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
3: Kalau reggae gitu.
1: Oh, iya.
4: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
3: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
1: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
4: Oh, boleh.
1: Boleh dong.
4: Sangat boleh.
1: Boleh kan? Ini
3: memang gak pernah jatuh cinta.
1: Iya.
4: Kayak no menok lah itu.
1: Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
4: Ada.
1: Iya kan banyak kan?
4: Banyak.
1: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
4: Oh, boleh. Boleh dong. Ada sih.
1: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
0: Ada.
4: Nanti
0: coba I Got Love.
1: Oh iya di I Got Love.
0: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
1: Buah.
4: Versi gombal.
0: Story almarhum.
1: Oh almarhum. Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
4: Iya.
1: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih bang, gitu.
3: Gua banget nih,
1: gue lagi nongkrong.
4: Banyak sih yang kayak gitu.
1: Ada juga tuh.
4: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
1: Ya sih.
4: Gua banget nih.
1: Ini gue lagi pakai di Perjusa Persami nih bang gitu. Ada nggak ya?
4: Ada nggak? Tahu deh ya.
1: Ada nggak yang gue lagi di Puperta nih bang? lagi pakai.
3: Pakai kacu.
1: Pakai kacu ya. Iya.
4: Pakai tambang.
1: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
4: Bisa jadi.
1: Iya kan.
4: Iya.
1: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Oh, iya kan
3: anak gunung.
1: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
4: Oh, iya
1: kan betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh om. Boleh. Marketing berikutnya ya.
3: Boleh
1: tuh.
3: Bisa. Sama
1: nih. Iya kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris? Waktu ngerilis Bulan Menari ini?
0: Sesuai sih.
1: Sesuai ya?
4: Sesuai.
1: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
4: Oh sering.
1: Sering ya?
4: Sering.
1: Asik.
4: Terakhir kita main di...
0: Malen acara
3: 17-an ya?
4: Asalnya Skuter Honor Group.
1: Oh.
4: SOG yang kemarin tuh di mana? Gatot Subroto ya?
1: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
4: 17-an. Enggak. Kita coba SOG terakhir.
1: Sebelum itu 17-an. Oh di bawahnya 17-an. Cocok juga tuh.
4: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
1: Oke. Dia ngasih banyak ini juga bantuan juga ya.
4: Sangat.
1: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
4: Nah, tuh.
1: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
4: Lagi dibikin, lagi proses.
1: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
4: Bisa.
1: Iya kan? Juga. Cinta Fitris.
0: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
4: Jadi aneh.
1: Jadi laki tuh.
4: Iya.
1: Tapi gua belum nanya ya. Do Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
4: Itu sih potongan-potongan. Bentar,
1: kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
5: Yang saya tahu sih ya, saya
1: dari mana coba?
5: Kalau Alex bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
4: Di Google ya.
1: Di Google.
5: Itu pasti keluarnya paling pertama.
1: Oh.
5: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
4: Kembali ke fitrah.
1: Asik.
0: Muslim. Ntar kayak muslimah.
4: Kembali ke fitri.
1: Kembali ke fitri, Bang.
5: Iya, gitu.
1: Wah, gila.
5: Tinggi semua dong. Oh, ya.
4: Harusnya sih begitu. Harusnya.
1: Lu juga baru tau, Om?
5: Baru tau.
1: Oh gitu, emang dari situ ya?
4: Iya.
1: Oh.
5: The fitrah artinya gitu ya.
1: Kembali suci.
4: Orang juga mengartikan juga Fitris.
1: Mm-mm.
4: Mohon sehat.
1: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya.
0: Kelapa tadi, Bang.
1: Pohon kelapa.
4: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
1: Ya pramuka bener kan? Iya kan logo. Oh iya pramuka. Iya kan?
5: Emang depannya dia tuh ada koko.
1: Iya.
4: Betul.
1: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
5: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
1: Nah.
5: Band gua dulu itu namanya Akar.
1: Akar.
5: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
1: Oh.
5: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa,
1: iya. Akarnya dicabut ya.
5: Dicabut ya. Jadi mau enggak pernah naik.
1: Oh, iya.
5: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
1: Iya.
4: Iya betul.
1: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
0: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
1: Itu
0: saat paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
1: Ya. Oh, The Fitris ya.
4: Walaupun menderita.
1: Oh iya.
0: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
1: Pakai DE ya.
0: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya kita
1: Fitris. Iya. Oh jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
4: Udah prepare.
1: Iya. Untung gua tanya.
0: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama?
1: Iya.
0: Kayak Kodak kan gitu ya?
1: Iya benar.
0: Artinya apa gitu?
1: Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
0: Mungkin orang senyum nih gitu Fitris gitu.
1: aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah. Kan Regi bebas ya. Regi bebas. Iya benar. Oke teman Bro 2 ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-800-105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris.
5: Iya.
1: Berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya.
4: Iya.
1: Kayak terlalu mainstream juga gak suka
5: out
1: ya. Out of the box banget. Oke, teman Bro 2 gue masih buka di WhatsApp ya.

0: Masih di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya, kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi.
0: Oh.
1: Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti dan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kalau kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Iya. Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oh ini. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live. Lu
3: denger dong. Apa? Tadi sih
0: The Fitris
3: aja,
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini.
2: Benar.
0: Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Kayak, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. Di
3: hampir.
0: Iya, 1/17-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prodo. Sore ceria kali ini kamu ditemenin sama Salma sampai nanti jam 8 malam. Setelah tadi kita dengarkan bersama ya Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional. Adakah lagu-lagu favorit kamu? Dan di jam 4 sampai jam 5 tadi kita juga sudah dengarkan bersama Music Planner dari RRI Prodo Jakarta yang dirilai di RRI seluruh Indonesia. Dan sekarang saatnya Salmah kembali menemani kamu dengan deretan lagu dan juga musik. Sama aja dong, lagu dan juga musik dan juga informasi ya tentunya, yang sayang banget kalau misalnya kamu lewatin. Dan syukurnya di sore hari ini, kayaknya dari tadi siang deh, dari siang sampai sore, sampai Salma OTW ke kantor nih, jalanan di kota Pontianak ini tuh masih basah akibat tadi hujan. Kira-kira sekarang hujan masih turun gak sih, teman produser? Boleh dong kasih update-nya ke aku di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita patut bersyukur dengan adanya hujan ini ya, semoga kita bisa segera menghirup udara segar kembali. Kayak udah lama banget gak sih kita lupa rasanya gimana menghirup udara segar di Pontianak, saking seringnya terpapar kabut asap. Tapi ini aku cek juga di Instagramnya BMKG Kalbar ya, paling update di 35 menit yang lalu, ini ada peringatan dini sejak pukul 16.20 sampai 18.40. Katanya masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan juga petir dan juga angin kencang, teman Pro 2. Jadi ini untuk wilayah yang disebutkan adalah Kabupaten Mempawah, terus habis itu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan juga sekitarnya. Tapi so far untuk kota Pontianak sendiri juga banyak yang update nih di Instagramnya BMKG Kalbar. Ini masih pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, awan penghujan meluas ke kota Pontianak. Wow, jadi udah mulai meluas ya untuk hujannya, gak cuma di kota Pontianak tapi ini ada juga di Tanrai 2 yang hujan juga. Terus ada lagi daerah mana lagi nih, teman Pro 2, saking banyaknya sampai titik-titik nih update-nya. Terus Danson hujan, Pontianak kota hujan, jalan Danau Sentarum Pontianak juga hujan. Tuh, teman Pro 2, jadi mostly daerah di kota Pontianak udah diturunin hujan. Jadi kita patut bersyukur. Dan buat kamu yang pengen update lagi di jalan bagaimana kondisinya, boleh banget kasih updatean kamu sekarang juga melalui WhatsApp kita. Terus sambil request lagu juga boleh banget. Caranya tinggal tulis aja requestan kamu sekarang juga. Karena lagi hujan-hujan gini, kayaknya enak banget kita puterin satu lagu dari Sheila on 7 dengan Hujan Turun. Ya, semoga hujan segera turun dan kayak menikmati malam minggu bersama Salma sampai nanti jam 8 malam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ada satu lagu yang sudah menemani ruang dengar kamu di sore yang syahdu ini akibat habis hujan juga tadi. Raffi Sudirman dengan That Somebody. Dan balik lagi barengan sama Salma di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Wow, ternyata tadi sudah banyak yang update kalau ternyata di sebagian wilayah di kota Pontianak ini sudah turun hujan. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, masih gerimis kecil katanya di jalan. Jadi waspada jalanan licin, terus mungkin ada genangan-genangan air juga. Pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Emang mau kemana sih malam minggu ini? Buat kamu yang malam mingguannya di rumah aja, Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Agenda kita nanti di jam 7 sampai jam 8 akan ada MLC Music Live Chat lokal, ngomongin lagu-lagu lokal nih. Kalau misalnya kamu request lagu lokal, boleh banget. Nanti akan aku putarkan dari jam 7 malam sampai jam 8, kita dengerin rekomendasi dari teman Pro 2 untuk lagu-lagu lokal di Kalimantan Barat ini. Tapi sebelum ke MLC, aku ada satu informasi menarik nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 juga udah sempat seliweran gitu ya di media sosialnya. Ada Pontianak Biennale 2026 jadi ruang kolaborasi seniman lokal dan juga internasional. Nanti akan aku bahas soal itu lebih lengkap lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita dengarkan satu lagu dulu. Lagu dulu dari The Jeblok featuring The Leona dengan Sekian Terima Kasih. Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita bakal bahas lebih lanjut untuk event di kota Pontianak. Stay tune terus.

sama Salma di sini di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah satu lagu dari The Joblok featuring Lea Luna dengan Sekian Terima Kasih. Sesuai janji tadi, Salma akan membacakan info datang dari Pontianak Biennale 2026. Ini correct me if I'm wrong kalau misalnya ada salah spelling ya. Nanti kalau misalnya ada yang tahu boleh kasih tahu Salma, oke? Pontianak Biennale 2026 ini jadi ruang kolaborasi seniman lokal dan juga internasional. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin bingung nih malam minggu mau kemana, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi kegiatan yang bisa kamu datengin ya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membuka event Pontianak Biennale 2026 di Port 99 pada Jumat lalu. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi seniman dari Pontianak, Kalimantan Barat, sejumlah daerah di Pulau Jawa, hingga seniman mancanegara. Wali Kota Edi Kamtono mengatakan Pontianak Biennale 2026 ini menunjuk kan semakin luasnya jejaring seni dan juga kreativitas yang berkembang di Kota Pontianak. Sejumlah seniman dari Singapura, Malaysia, dan juga Brunei turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran seniman dari berbagai negara menunjukkan bahwa kegiatan seni di Pontianak mulai mendapatkan perhatian di tingkat internasional. Wali Kota pun menilai karya-karya yang ditampilkan dalam Pontianak Biennale 2026 ini juga banyak mengangkat persoalan alam, sungai, hingga kebakaran lahan. Pesan tersebut dinilai menjadi bentuk penyampaian kepedulian seniman terhadap kondisi lingkungan saat ini. Edi juga menyampaikan rencana pemerintah Kota Pontianak di merehabilitasi salah satu bangunan yang akan dikembangkan menjadi museum dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian sejarah serta budaya Kota Pontianak. Untuk informasi selengkapnya soal Pontianak Biennale 2026 ini alias 2026, kamu bisa cek langsung di lamannya rri.co.id dengan judul yang serupa. Dan kalau misalnya penasaran sama kegiatan tanya tuh apa aja sih, kamu bisa meluncur aja nih ke Instagram akun media sosial resminya di Pontianak Biennale. Dan kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 25 September alias kemarin sampai 25 Oktober 2026. Jadi bisa seru-seruan bareng di sana. Untuk kamu yang bingung mau berkegiatan apa di malam minggu ini, terus kira-kira rangkaian acaranya apa aja sih, nanti kita bahas lebih lanjut ya teman pro 2 ya. Kita bakal putarin dulu deretan lagu yang menemani perjalanan pulang kamu yang lagi pulang, yang hari Sabtu masih harus bekerja. Semangat teman pro 2, ini aku juga lagi bekerja dan menemani teman pro 2 sampai nanti jam 8 malam. Kayaknya satu lagu yang seru kok lagi pulang-pulang gini, itu tuh adalah satu lagu dari Float dengan Pulang. Enjoy teman pro 2.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

mungkin di depan buram ya. Semoga dengan adanya hujan di depan udah gak buram lagi dan kita bisa melihat langit kota kita tercinta yang cantik itu ya. Baik, lagi barengan sama Salma teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, Tuantar Bayi Kamu. Sekarang udah jam 17.37 dan Salma mau ngasih informasi di bahwa hari Sabtu tanggal 26 September 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya nanti akan dikumandangkan pada pukul 17.40. Kalau gitu, Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 2.

98 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu, teman produk. Di sini masih ada Salma yang menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17 lewat 40 menit. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Setelah ini Salma masih akan kembali lagi dengan deretan lagu yang bisa menemani akhir pekan kamu yang lagi malam mingguan, yang lagi di jalan, dan sekarang yang lagi cari masjid-masjid di tempat-tempat terdekat juga dipersilahkan. Yang penting selalu jaga kesehatan kamu, jaga keselamatan kamu, dan selamat bermalam minggu.

Ada satu lagu dari Jenny, teman pro 2, dengan Menangisi Akhir Pekan. Buat kamu yang masih harus bekerja di akhir pekan, semangat ya teman pro 2 ya. Ya sama dong kita nih, kok jadi curhat. Teman pro 2, sekarang jam 18:02 dan Salma masih setia menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Lagi banyak banget event-event seru di Kota Pontianak maupun di Jakarta ya. Hari ini pun dari tanggal 25 sampai 27 September ada Pesta Pora. Siapa nih yang nonton Pesta Pora? Seru banget. Bahkan aku cuma menyaksikan dari Instagram story dan juga update-update aja tuh kayak aduh jadi pengen deh rasanya ya. Tapi selain itu, Kota Pontianak juga punya event seru kok teman pro 2. Namanya Pontianak Biennial 2026, yang mana jadi ruang kolaborasi seniman lokal dan juga internasional. Seru banget. Untuk update-nya di hari ini nih ada di tanggal Sabtu, tanggal 26 September 2026. By the way, tanggalnya cantik banget ya, 26/09/2026. Ayo dong jangan ke-distract Salma. Jadi di hari ini teman pro 2, untuk kegiatan Pontianak Biennial ini bisa kamu cek langsung di Instagram resminya @pontianakbiennial. Dari jam 17 tadi ada proyek Dapuk Warga. Terus jam 18:15 alias bentar lagi ada Beranda Sinema, tepatnya di Port 99 di ruang tengahnya. Ada Petra Matic yang akan membawakan The City That Has Peace, kota yang memiliki kedamaian. Kalau misalnya kita nonton, apakah kota kita jadi damai teman pro 2? Ya siapa tahu. Terus nanti di jam 8 malam ada pertunjukan Di Hilir. Tempatnya juga sama, masih di Port 99 di ruang tengah dan akan menampilkan Si Hashi dan juga Strawberry Blue. Ini adalah deretan musisi lokal yang ikutan meramaikan event Pontianak Biennial ya teman pro 2. Anyway, Si Hashi juga sempat main di pro 2 Pontianak waktu itu, waktu rilis lagunya Klitoria. Jadi kamu bisa request lagunya nanti di jam 7 sampai jam 8 malam di Music Live Chat Lokal. Seru banget teman pro 2. Jadi ada deretan kegiatan yang bisa kamu lakukan di akhir pekan. Buat kamu yang bingung kemana lagi ya kalau ke Pontianak, nah ini bisa jadi salah satu event yang bisa kamu datangin di akhir pekan ini, di malam minggu ini. Buat kamu yang lagi otw malam mingguan, hati-hati di jalan teman pro 2. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga malam minggunya menyenangkan. Karena ya buat apa kalau misalnya malam mingguan tapi gak menyenangkan, ya gak sih? Nanti aku akan kembali lagi dengan informasi datang dari Pesta Pora 2026. Jadi kamu jangan kemana-mana teman pro 2, tunggu aku aja di sini sama kayak lagunya Good Morning Everyone, tunggu aku.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

2 tadi ada satu lagu dari Nadine Amizah dengan Berpayung Tuhan. Dan kamu masih barengan sama Salma ya di sore menjelang malam hari ini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi aku juga sudah bacakan informasi yang datang dari Pontianak, info-info event yang bisa kamu datangi di malam minggu. Tapi ternyata ada keseruan lainnya nih teman Pro 2 di malam minggu ini. Tadi aku sudah sempat mention yaitu ada namanya Pesta Pora. Jadi Pesta Pora ini adalah event tahunan ya teman Pro 2 di biasanya dilaksanakan setiap bulan September, akhir-akhir bulan September. Dan di tahun ini tepatnya dilaksanakan dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Wow. Dan berarti sekarang hari ini adalah hari kedua alias day 2 Pesta Pora 2026. Banyak banget penampilan menarik yang sudah tayang dan akan tayang nanti sampai malam ya. Jadi buat teman Pro 2, mungkin kalau misalnya udah melihat keseruannya dari Instagram Pesta Pora ataupun Instagram musisi favorit kamu, mungkin kamu jadi kepikiran, aduh aku kayaknya tahun depan pengen deh nonton Pesta Pora. Kamu bisa siapin budget ya dari sekarang juga sampai nanti di September tahun depan. Dan besok adalah hari terakhir alias day 3. Biasanya kalau day 3 tuh biasanya itu tuh yang paling gong teman Pro 2. Dan kalau Pesta Pora ini tuh dia punya banyak sekali stage, enggak cuma 1, 2 ataupun 3, tapi banyak sekali. Dan penampilannya pun juga beragam. Dari musik-musik yang indie, musik-musik yang sudah sering kita dengarkan, solo, duo ataupun grup bahkan ya, itu akan tampil di Pesta Pora. Untuk hari besok di tanggal 27 September, rundownnya ini ada Pesta Pora Stage, ada Satset Stage, terus ada Pasar-Pasaran Pesta Pora Stage, ada Sektor B Takeover Gegap Gempita Stage, ada juga Bow Stage, Hingar-Bingar Stage, Taman Riang Gembira Stage, Club-Club Stage, terus 24 Jamming Stage, Going Noodles, dan masih banyak lainnya ya. Sampai bingung gak sih kalau misalnya kita nonton Pesta Pora? Jadi saran aku, kamu bisa pilih-pilih dulu nih mau datang di day 1, day 2, atau day 3. Terus lihat lagi kira-kira artis ataupun musisi favorit kamu ini tampilnya di stage yang mana. Jangan sampai bentrok nih, kayak kemarin sempat ada juga yang bingung mau nonton Bara Suara atau Lomba Sihir ya, saking jamnya tuh samaan teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 sendiri, di hari dari hari pertama sampai hari ketiga, kira-kira apa penampilan yang paling kamu nantikan di Pesta Pora? Dan apakah sudah tampil? Boleh banget kasih tahu ke Salma di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga

Fitri nanti akan lebih banyak lagi deretan penampilan yang bisa apa ya membangkitkan semangat kamu ya teman perdua ya. Kalau gitu aku sih kalau misalnya pesta pora dilaksanain di Jakarta, kira-kira aku kayaknya pengen datang di hari ketiga sih teman perdua, karena kayaknya hari ketiga tuh adalah hari paling gong. Gak tahu ya, tapi selera masing-masing sih. Ada yang bergabung nih bareng sama-sama di malam minggu ini. Kita bacakan bersama. Nomor belakangnya 9785. Siang, kok siang? Oh ini yang tadi chatnya salah teman produk, salah baca. Punten. Oke, ini nomor belakangnya adalah 407. Katanya selamat malam Salma, happy weekend ya. Mau request lagu boleh enggak? Boleh. Request aja sekarang juga kalau mau request. Nanti di jam 7 sampai jam 8 aku udah muterin lagu-lagu lokal aja di MLC Music Live Chat Lokal. Jadi teman produk jangan kemana-mana sambil nunggu tadi yang lagi mengetik. Kita puterin dulu satu lagu dari Perunggu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Ikan teman Pro 2 dan balik lagi di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, terbantar baik kamu. Selalu masih menemani kamu ya sampai hari jam 8 malam. Dan karena ngomongin The Weeknd, ya aku jadi inget satu hal. Kayaknya memang selain Pesta Pora, event ini lagi banyak banget di Jakarta teman Pro 2. Yaitu di tanggal 26 sampai tanggal 27 Desember ini The Weeknd mengadakan konser tunggal bertajuk After Hours Till Dawn The Stadium Tour di Jakarta International Stadium atau JIS yang diselenggarakan hari ini sampai besok. Wow, kayak benar-benar rame banget. Mungkin teman Prodo juga ada yang sudah berangkat ke Jakarta dan menyaksikan secara langsung nih konser The Weeknd. Dan infonya ini udah open gate dari tadi jam 2 siang. Dan The Weeknd ini tampil di jam 20:50 waktu Indonesia Barat. Gokil. Kira-kira kalau misalnya kamu nonton konser The Weeknd secara langsung, kamu pengen nonton lagu apa teman Prodo? Apa yang paling kamu nantikan dan bakal standby handphone untuk mengabadikan momen itu? Boleh banget bagiin ke Salma. Kira-kira lagu The Weeknd apa yang paling kamu nantikan? Tapi kalau misalnya buat kamu yang belum bisa berkesempatan untuk nonton langsung, ya nggak apa-apa. Kamu request aja di sini, teman Pro 2. Request lagu-lagu The Weeknd ada kok di sini. Kamu tinggal WhatsApp Salma di 0811-570-1018. Atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan tadi udah ada informasi kalau misalnya kamu bingung mau kemana di malam minggu, kamu bisa ke event Pontianak Biennale 2026. Kalau kamu lagi di Jakarta, kamu bisa menyaksikan langsung konser Pesta Pora dan juga The Weeknd After Hours Till Dawn. Jadi kamu banyak sekali pilihan ya untuk menghabiskan waktu malam minggu di akhir pekan ini. Nanti di jam 7 Salma akan kembali lagi dengan informasi dan juga jam 7 kita udah ganti ke MLC Music Live Chat barengan sama Salma. Kita ngomongin lagu-lagu lokal di Pontianak. Kamu boleh tulis sekarang juga untuk lagu lokal apa yang pengen kamu dengerin di malam minggu ini. Sebelum itu kita terabas dulu kali ya. Ada Bilal Indrajaya featuring The Johnson, terabas.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, selama 1 jam ke depan Salma akan memutarkan deretan lagu-lagu dari kota Pontianak, dari Kalimantan Barat, band-band yang lagu-lagunya oke banget dan mungkin buat teman Pro 2 masih cukup awam ataupun cukup asing mendengarnya. Aku akan menjelaskan satu persatu, enggak satu persatu juga sih. Akan menjelaskan beberapa lagu yang akan aku putarkan, dan juga kalau misalnya kamu punya lagu dari band lokal favorit kamu, kamu boleh kasih tahu ke Salma, siapa tahu lagunya ada di sini. Caranya tinggal WhatsApp aja di 0811-570-1018 atau bisa juga di DM di Instagram @pro2pnk. Tapi jangan lupa follow ya teman Pro 2, jangan cuma ngechat aja. Terus kamu juga bisa di aplikasi RRI Digital, di situ ada kolom live chatnya, kamu bisa tulis aja requestan kamu. Tapi spesial lagu-lagu lokal aja, oke? Okay? Dan teman Pro 2, beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Februari, itu ada band asal Pontianak, isinya cewek-cewek semua. Kayaknya agak jarang gak sih kalau misalnya band-band yang isinya tuh cuma cewek-cewek gitu. Tapi ini semuanya personilnya cewek, yaitu She Has She. Ini merilis single terbaru, judulnya Clitoria. Temanya sih ngomongin soal LDR, long distance relationship, bukan relationship ya, tapi relationship, pada 6 Februari tahun 2026 yang lalu. Terus lagu Clitoria ini ternyata tuh ngomonginnya soal LDR, seseorang yang terjebak dalam ketidakpastian status, ekspektasi yang menggantung, serta harapan yang kayak enggak pernah menemukan kepastian. Aduh, siapa nih yang relate nih sama lagunya She Has She? Lirik-liriknya sendu banget, nuansanya tuh kalau misalnya aku dengerin lagu She Has She tuh kayak dengerin lagu-lagu dari Watches and the Couples Company. Dan ternyata emang, ternyata referensi musiknya sama dari Clitoria ini, referensinya adalah dari WSATC alias Watches and the Couples Company. Di sini pesannya sederhana sih, tapi ngena banget teman Pro 2. Terus lagu ini ditulis oleh Reni, terus diproduksi sama Ari Salim, direkam di Batara Record. Daripada berlama-lama, kayaknya kita dengerin bersama kali ya lagu dari She Has She dengan Clitoria. Dan nextnya setelah She Has She, ada juga yang vibesnya masih serupa tapi tak sama, yaitu Miss Anselary. Ini duo musisi Pontianak. Belum sempat kita undang di Pro 2 Pontianak, tapi mungkin siapa tahu nextnya kita bisa kali ya undang Miss Anselary buat sharing-sharing soal perjalanan bermusiknya, berkarirnya di Pro 2 Pontianak. Dan ini dia Clitoria by She Has She. Enjoy teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

happy dengan merayu malam. Tolong Pro 2, udah ada 2 jagoan aku yang aku puterin tadi ya, dari Shihashi, Clitoria, dan juga Miss Answer Larry, merayu malam. Vibesnya sama, sama-sama kayak Witches and the Cobbles Company. Tapi ternyata Pontianak punya loh, jagoan aku tuh emang paling gacor deh. Seru banget teman Pro 2. Itu dia tadi Miss Answer Larry. Buat kamu yang baru mulai mendengarkan, Miss Answer Larry ini adalah duo pop asal Pontianak yang ternyata udah merilis totalnya tuh 4 single. Dan single keempatnya tuh judulnya Semua Orang Tidak Terlalu Tahu Tentang Dunia. Dan udah rilis per 26 April 2026. Sebenarnya ada apa sih di tanggal 26? Kayaknya banyak ya yang emang rilis di tanggal 26. Kayak tanggalnya lagi tanggal-tanggal cantik. Jadi Miss Answer Larry ini merupakan duo yang digawangi oleh Mirna sebagai songwriter sekaligus vokalisnya, serta Melano sebagai produser, komposer, dan juga gitaris. Keduanya ini udah membentuk grup Miss Answer Larry sejak April 2025 dan telah merilis 3 single sebelumnya. Ada Merayu Malam yang barusan aku puterin, terus ada Senandung Bergembira, Parararam, dan juga Irawa Dunia. Dalam single terbarunya ini, Miss Answer Larry tuh mengangkat tema tentang kehidupan yang diibaratkan sebagai Fata Morgana. Konsep ini menggambarkan sesuatu yang kayak kelihatan nyata dan juga indah, tapi pada kenyataannya nggak selalu sesuai sama harapan. Wis, gokil. Kamu bisa request lagu-lagu dari Miss Answer Larry setiap hari ya teman berdua ya. Kamu tinggal tulis aja judul lagunya apa, nanti bakal aku putarin. Nextnya, ini mungkin teman Prodo udah pernah dengar lagunya karena kayak cukup sering juga diputerin setiap sore dulu. Dan udah sempat mampir juga ke Prodo 2 Pontianak, yaitu Suara Tamasya dengan lagunya berjudul Radup. Anyway, Suara Tamasya juga ngeluarin album. Aduh, jangan nyebarin berita bohong Salma. Ngeluarin single bertajuk Kelingi. Lagu baru nih teman Prodo. Tapi kayak aku lagi pengen muterin yang Redup dulu deh. Jadi, kamu jangan kemana-mana. Setelah ini aku muterin lagu Redup by Suara Tamasya. Ada lagi yang Redup tapi bukan dari Suara Tamasya, ada Love and Dear. Terus habis itu nextnya ada Hope dan juga Hira yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku menemani malam minggu kamu dengan deretan musik lokal sampai nanti jam 8 malam. And this is Suara Tamasya.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Cet, teman pro 2 lagi muterin lagu-lagu lokal sampai nanti jam 8 malam. Dan barusan nih aku puterin satu lagu dari band Hira, judulnya Arah Pulang. Jadi band Hira ini band alternatif rock asal Pontianak, Kalimantan Barat, dan udah terbentuk sejak tahun 2022, teman pro 2. Lagu-lagunya banyak banget, bahkan kemarin juga sempat merilis single. Dan masih banyak lainnya yang bisa kamu cek langsung ke Instagram resminya band Hira. Anyway, di Music Live Chat kali ini, tadi kan aku udah puterin lagu-lagu yang slow-slow, dari yang berkiblat gitu ya, bukan berkiblat juga ya, agak nanti salah paham, yang terinspirasi dari musik-musik Watches and the Couples Company yang slow, ada suara Tamasya, terus ada Miss M. Seleri, sama satu lagi aku lupa, Shihasi, iya itu yang pertama aku puterin, kok bisa aku lupa. Nextnya aku pengen muterin lagu-lagu yang udah mulai agak upbeat nih. Sebenarnya lagu Hira ini udah mulai sedikit middle up gitu, jadi aku pengen menaikkan volumenya, menaikkan temponya ke lagu-lagu yang up. Nextnya ini ada lagu dari band yang masih baru, pendatang baru, tapi lagunya asik banget. Ada Mas Keeper, unit rock asal Pontianak juga, yang kemarin debut dengan single bertajuk 23.30 jam 11:30 gitu ya ibaratnya ya. Dan dirilis di bulan Juli tahun 2026. Lagu ini tuh nuansanya rock era 70-an gitu, yang dikemas lebih segar dan juga relevan nih. Dan single ini udah bisa kamu request di Pro 2 Pontianak, kapanpun mau diputerin bebas boleh. Band ini meskipun baru rilis lagu, tapi ternyata udah ada dari tahun 2024, teman Pro 2. Digawangi oleh Fauzan di posisi vokal dan juga bass, terus ada Bang di gitar dan juga backing vokal, dan juga Edo di posisi drum. Band ini tuh seru banget, kalau misalnya teman Pro 2 belum pernah dengerin, kita dengerin bareng-bareng kali ya. Lagu Mas Keeper, terus nextnya setelah Mas Keeper ada lagu yang baru juga rilis di tahun 2026, kayaknya baru-baru ini, di bulan-bulan ini juga atau bulan kemarin ya. Nanti aku cek dulu ya sebelum itu ya. Next habis Mas Keeper ada Last dengan 21st Century Troubadour. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, kita putarin dulu deretan lagu dari musisi lokal di Music Live Chat.

FCL Tuan Pro 2. Ada satu lagu dari Last dengan 21st Century Troubadour. Ini lagu masuk ke dalam salah satu albumnya Last yang judulnya serupa juga di 21st Century Troubadour. Kalau bisa request lagu ini setiap saat kapanpun, lagu-lagu lokal kita dukung terus ya Tuan Pro 2 ya. Jadi lagu dari Last 21st Century Troubadour masuk ke dalam album yang baru dirilis di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan lalu, di bulan Agustus tahun 2026. Di album tersebut ada 8 track Tuan Pro 2, 21st Century Troubadour. Ini masuk ke track pertama. Terus di track keduanya ada Whiskey Cola, ada kemudian lagu Penyelamat, Semua Kan Baik Saja, terus ada Lengkung Jingga Cakrawala, ada Blue, Chicken 4K, dan juga Selat Panjang dan Aroma Karet. Seru banget ya lagu-lagunya ya. Nextnya Tebang Pro 2, aku masih akan memutarkan deretan lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak. Kalau misalnya kamu punya rekomendasi, boleh kasih tahu ke Salma juga ya. Mana-mana malam minggu kamu sampai nanti jam 8 malam. Nextnya, ini band udah pernah bikin showcase juga Teman Pro 2. Siapa yang tahu? Ya ini dia bandnya, namanya View. Kemarin aku juga sempat datang ke showcase-nya. Nextnya aku muterin lagu View dengan Perfect Blur. Lagu yang ini bandnya tadi udah ada sejak tahun 2019. Lagunya juga udah cukup banyak. Ada Perfect Blur, ada Claustrophobia, ada Biarkan Sementara, Beauty Little Eyes, dan masih banyak lagi lainnya. Terus kemarin juga sempat mengadakan showcase di bulan, ntar aku ingat-ingat dulu ya, bulan Juli. Yes, yes, ada di bulan Juli Teman Pro 2 showcase-nya View, yang mana menggelar namanya Moonlight FM Live Showcase di Monkey Cafe Bar and Resto di Pontianak. Dan selain View, waktu itu ada juga yang tampil. Selain View tuh ada si Hasi tadi sebagai pembukanya, ada Jar of Pickles, dan juga Miss and Sir Larry. Selain itu ada juga kolaborasi dari Strawberry Blue, Hope, dan juga Perfect Party. Oh, dan juga Seika Tuan Pro 2. Jadi ini kayak konsepnya tuh lebih ke apa ya, kolektifan gitu. Kolektifan datang sama-sama menyemarakan View Showcase di Moonlight FM. Oke, Teman Pro 2, tanpa berlama-lama kita puterin dulu ya satu lagu dari View dengan Perfect Blur. Buat Teman Pro 2 yang lagi di jalan malam mingguan, selamat bermalam minggu, hati-hati di jalan, dan semoga bahagia selalu.

karena malam minggu juga ya, kebetulan ya. Ini aku lihat langsung dari CCTV di Sukota Pontianak. Banyak jalan-jalan yang sudah mulai dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan karena sekarang udah jam 19.50 alias jam 8 kurang 10 menit, sudah saatnya Salma pamit undur diri dari Music Live Chat Lokal ini. Thank you banget ya yang udah mendengarkan dari tadi jam 3 sore sampai ini hampir jam 8 malam. Dan aku tadi juga udah puterin satu lagu dari View dengan Perfect Blur. Wow, seru banget nih lagu-lagu lokalnya, banyak banget yang update dan seru-seru semua. Semoga, hopefully, lagu-lagu lokal ini bukan cuma didengar di Pontianak, tapi bisa juga didengar ke nasional, bahkan ke internasional ya. Karena kita tahu sendiri, musisi lokal Pontianak juga banyak yang sudah mulai merambah ke negara-negara tetangga, udah mulai pentas-pentas di sana, keren banget. Kita doakan lagu-lagunya bisa semakin sukses dan semakin banyak lagi musisi lokal Pontianak yang mengeluarkan lagu-lagu single ataupun album. Pokoknya kita dukung terus ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya bisa main ke Pro 2 Pontianak juga boleh banget. Kamu bisa hubungi kontak kita biasanya yang kita sebutin di WhatsApp, DM, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Sebagai penutup, karena tadi juga sempat turun hujan di beberapa wilayah, terutama di kota Pontianak ya, sudah saatnya Salma pamit juga. Salma akan mencubai kamu kembali besok di Santai Siang dari jam berapa? 10 sampai jam 3 sore. Kalau gitu, Salma pamit dan sebagai penutup, aku akan memutarkan satu lagu dari Hitam Putih. Ini sepertinya band yang sudah lawas banget, tapi lagunya seru untuk kita dengarkan dengan hujan sore itu, meskipun sekarang udah malam ya, hujan malam itu kali. Oke deh, ini dia teman Pro 2, Hitam Putih, hujan sore itu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

101,8 FM, kedua Pontianak, teman perbaikanmu barengan sama Faisal Anwar, teman kedua. Dan lagu yang sekarang lagi kita dengerin adalah Peewee Gaskins, Sebuah Rahasia. Selamat malam, gura-gura Pontianak. Selamat malam, teman-teman. Welcome back to the Hit Music Station, kedua Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Karena kau akan kelupakan kata tiga sekian teman pro 2. Buat kamu yang hari Sabtu ini mendatangi resepsi nikahan mantan. Oh wow, teman pro 2 sehat-sehat lah ya. Tapi kalau gak ngomongin itu, teman pro 2, aku pengen nyapa terlebih dahulu buat kamu yang sekarang mengalami jomblo atau single. Selamat malam. Artinya kamu lagi free gitu ya di rumah, ataupun juga lagi nongkrong-nongkrong bareng keluarga. Dan juga tentunya aku mau menyapa buat kamu yang sekarang lagi ada di dalam mobil, terus berduaan bareng cowok kamu, berduaan sama cewek kamu, lagi menuju ke tempat yang kalian rencanakan untuk hangout gitu ya. Hati-hati di jalan. Semoga hubungannya langgeng sampai nantinya menikah gitu ya, teman berdua. Sedap. Smiling next to Oprah and the Queen. Selamat malam adil Kak Talido Bajuramin, Kak Saruga Basenga, Kak Jubata. Arus. Kita bakal seru-seruan malam hari ini, teman berdua, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, barengan sama Faisal Anwar sampai jam 11.50 atau jam 12.00. So, boleh kalau kamu pengen curhat, pengen request lagu di 0811 570001.

Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM.

0: Everything's gnarly.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tidu, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Azizam teman Pro 2 by Ed Sheeran and welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, apa sudah ada yang berangkat jalan-jalan gitu di malam Minggu ya? Sekarang hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Akhir bulan nih cuy. Berapa gajian lu? Kalau kata cewekku teman berdua yang asli orang Pontianak sih. Katanya orang-orang Pontianak itu keluarnya malam Minggu tuh di jam-jam 7. Bener gak sih? Sekarang sih udah jam setengah sembilan ya, 20.34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mari kita coba untuk menilik beberapa pantauan arus lalu lintas di kota Pontianak nih cuy. Waduh, ada Suzuki Jimny tadi tuh. Kita mulai dari Simpang Pajak nih cuy. Ya, buat kamu yang lagi ada di Simpang Pajak atau mengarah ke Simpang Pajak, yang di sini aku lihat sih dari arah PCC ICC itu lagi macet banget, lumayan panjang dan lumayan apa namanya, terik gitu ya teman Prodo. Nah, sekarang udah lampu hijau, jadi macetnya cuma karena lampu merah teman Prodo ya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi tinggal tunggu lampu hijau nyala baru kamu jalan. Tapi overall dari beberapa sudut gitu ya teman Prodo yang terpantau di Simpang Pajak ini lumayan ramai sekali. Jadi buat kamu yang mau melintasi Simpang Pajak, ya sabar-sabarin aja teman Pro 2. Kalau misalnya ngepasin lagi lampu hijau ya alhamdulillah, kalau enggak ya sabar, right? Kita lanjut ke Simpang Sultan Syahrir Urai Bawadi teman Pro 2. Ini lancar banget ya, walaupun memang ada yang lampu merah, ada yang lampu hijau gitu kan. Kalau dibandingin sama Simpang Pajak tadi, ini lumayan lebih agak santai lah ya teman Pro 2. Alright, Kota Baru di bundarannya juga terpantau lagi ramai lancar. Nggak yang begitu lancar sebenarnya, cuman ramai, cuman nggak yang macet-macet banget teman Pro 2. Jadi masih aman-aman aja lah ya. Terakhir ada di jembatan Kapuas 1. Ini beneran di atas jembatannya teman Pro 2 ya, CCTV-nya beneran ada di dalam jembatannya dan aku memantau, ini lumayan sibuk banget ya teman Pro 2. Arus lalu lintas yang ada di jembatan tol Kapuas, banyak banget motor, banyak banget mobil, jadi harap sabar-sabar ya, nggak perlu kenceng-kencengan, yang penting santai, yang penting bisa sampai tujuan dengan aman, selamat, sentausa cuy. Call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan.

dulu kayaknya aku biasa aja gitu ya teman berdua sama Taylor Swift, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku sering banget puterin atau dengerin gitu ya lagu dari Taylor Swift. Salah satunya adalah lagu yang tadi aja kita puterin gitu ya, lagu dari Shake It Off lagi, lagu dari Taylor Swift judulnya adalah Shake It Off teman berdua. Sekarang udah jam 9 teman-teman, 9.03 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi sekarang waktunya buat deep talk jaga malam. Jadi backsoundnya pun aku ganti. Ini dia. Enggak sih, sebenarnya aku tadi salah putar backsound teman-teman. Walau hari ini aku kayaknya enggak mau ngobrolin topik yang apa gitu ya teman-teman. Kayak aku pengen nemenin kamu aja gitu kan. Dan kalau misalnya kamu juga stay tune terus di 101.8 frekuensinya anak muda Pontianak, sih aku jujur respect banget sih ya teman-teman. Dan seperti yang tadi aku bilang teman-teman, akhir-akhir ini aku lagi sering banget dengerin Taylor Swift. Gak tahu kenapa, mungkin karena beberapa waktu belakangan aku sering bahas soal Taylor Swift di siaranku gitu kan. Kayak ada satu kultur gitu ya, atau kebudayaan bahasanya di Pro 2 yang setiap kali kami bertemu gitu ya, topik yang biasa kami saling lempar tanyakan adalah apa nih lagu yang akhir-akhir ini kamu dengerin. War, Pal, Pa, Mi, siapa lagi? Ma. Dan biasanya aku jawab Sabrina Carpenter gitu kan, atau Imagine Dragon, atau Bring Me The Horizon. Dan akhir-akhir ini ya aku jawab Taylor Swift teman-teman. Mungkin karena juga beberapa kali aku ngobrolin Taylor Swift sama pacarku gitu ya, jadi kayak wah makin hari makin suka gitu ya sama Taylor Swift. Apalagi beberapa waktu belakangan dengar kabar kalau Taylor Swift ternyata gak cuma bikin lagunya, dia juga nge-direct visual atau music video dari lagu-lagunya gitu teman-teman. Dia udah mulai duduk di kursi sutradara sebagai sutradara music videonya. Gak menutup kemungkinan suatu hari nanti dia bakal ngedirect music video dari artis atau musisi-musisi lain nih teman-teman. Aku juga sempat bilang, siapa tahu di masa yang akan datang Taylor Swift jadi sutradara film beneran. Beh, gokil sih. Kayak tiba-tiba ada nge-direct film musikal gitu kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi cuy. Kalau kamu gimana teman-teman berdua akhir-akhir ini? Kamu dengerin lagunya siapa? Boleh kasih tahu ke aku di 0811-570-1018. Nanti kita bahas bareng-bareng. Dan karena tadi aku bilang kalau aku lagi suka sama Taylor Swift, so next song datang dari Taylor Swift juga. Ada Back to December by Taylor Swift.

yang kalau aku lihat-lihat gitu ya, aku baca-baca liriknya, kayaknya si Taylor Swift nih pengen balik ke Desember. Padahal kan sekarang masih September ya teman-teman. Desember kan belum ini, belum datang gitu kan. Kok tiba-tiba mix soundnya Pilates gitu. Kita ganti dulu teman-teman. Aduh ya ampun, apa sih ini war? dari tadi Pilates terus. Mungkin sebenarnya tadi aku pengen ngedrag deep talk gitu ya teman-teman dua, tapi nggak tahu kenapa mungkin kursornya yang salah. Masa aku yang salah, kan nggak mungkin dong kursornya yang salah, pasti nyalahin orang lain lah tuh kan. Okay, teman-teman dua, namanya juga penyiar manusia gitu ya teman-teman dua, bukan pisau belati, jadi pasti salah kan, nggak jelas tuh. Nggak tahu, kayak banyak pikiran aja gitu teman-teman dua ya. Alright. Menurutku, kadang kita pengen balik ke satu waktu tertentu gitu ya, seperti yang Taylor Swift tadi bilang, wanna back to December gitu ya, cuma buat memperbaiki sesuatu yang dulu kita salahin, kursor misalnya disalahin gitu kan. Jadi gitu teman-teman ya, kayak lagu yang tadi dinyanyikan sama Taylor Swift, Back to December, ada tuh penyesalan yang dateng setelah semuanya terlambat gitu kan. Tapi waktu gak pernah bener-bener mundur. Bulan berganti, September misalnya datang, terus nanti juga akan pergi, dan beberapa kenangan tetap tinggal di kepala kita. Kalau Back to December ngomongin soal ingin kembali, lagu berikutnya justru terasa seperti menunggu waktu berlalu sampai semuanya terasa sedikit lebih ringan teman berdua. Bisa tebak lagunya lagu apa, dari band mana? Ini dia Green Day, Wake Me Up When September.

my god, teman peraduan, that was Great Expectation dari Sienna Spyro. And yes, now you're still listening to Hit Music Station Perdua Pontianak. Teman terbaik kamu back again ya, teman peraduan, barengan sama Faisal Anwar di malam minggu yang syahdu gitu kan. Boleh buat kamu teman peraduan yang pengen nemenin aku siaran, aku juga lagi live di TikTok. Siapa tahu kamu pengen lihat gimana sih sebenarnya siaran di Pro 2 Pontianak gitu kan. Boleh ya, gabung aja via TikTok teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol soal Pontianak, ngobrol-ngobrol soal dunia percintaan juga boleh, ngobrol-ngobrolin soal mantan juga boleh, kayak Juwita. Halo Juwita, kamu Pontianak bagian mana Juwita? Karena kita pisahnya baik-baik. Sebentar, aduh, aku pengen baca dulu. Gimana tadi, karena kita pisahnya baik-baik dan bukan karena orang ketiga. Oh, wow, that's good. Tapi jujur, tetap heran sih aku, kenapa orang yang sudah berpisah masih bisa berkomunikasi, terus masih bisa baik-baik aja gitu ya. Biasanya sih yang aku tahu kalau udah pisah ya udah gitu kan, masing-masing gitu kan. Kenapa aku bilang kayak gitu teman Pro 2 yang lagi dengerin ini di mobil? Karena Juwita tadi pengen request lagunya Oasis. Baru tuh Oasis. Tapi mau lagu lama atau band lama, tapi kalau Oasis tuh menurutku tetap muda sih ya teman Pro 2. Lagu-lagu Oasis, Blur, siapa lagi? Beatles. Kalau Beatles sih berasa tua sih memang, walaupun enak gitu ya syahdu. Tapi kalau Oasis kita dengerin sekarang pun masih berasa jadi anak muda ya teman Pro 2. Pengen request lagunya Wonderwall dari Oasis karena favorit my ex-husband, kata Juwita. Terus aku tadi tanya, favorit my ex-husband, favorit your ex-husband, tapi masih kamu ingat-ingat ya Juwita ya. Emang masih dekat ya sama mantan suami? Dia bilang jadi teman dekat malah. Wow. Respect, respect, respect. Terus tadi dia bilang karena kita pisahnya baik-baik dan bukan karena orang ketiga. Alright, teman Pro 2. Sama seperti Juwita, buat kamu yang juga pengen request lagu boleh ya. Lagu apapun, yang penting syahdu, yang penting oke lah ya teman Pro 2. Boleh ya di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. So, this is Oasis with Wonderwall. Let's go.

intro 2 kata Juwita. Setiap ada denger intro dari Wonderwall gitu ya, dari Oasis, dia bilang selalu happy. Terus aku bilang, coba dengerin lagu Oasis yang lain, karena intronya tuh oke-oke banget gitu ya, macam Slide Away, terus juga Champagne Supernova, Stand By Me. Ya enggak, tapi dia bilang katanya cuma tahu itu doang karena favoritnya mantan suaminya gitu ya, dan dia juga tahu dari mantan suaminya. So sampai hari ini masih suka dengerin Wonderwall dari Oasis. Juwita, aku yakin kamu pasti sering banget ya, kalau aku saran gitu ya teman Radua, jangan cuma Wonderwall yang kamu dengerin, karena terlalu banyak lagu Oasis yang sayang untuk dilewatkan, nggak didengerin. Kalau cuma Wonderwall teman Radua, waduh, kasihan lagu-lagu yang lain nggak sih? Tapi namanya juga orang teman Radua, lagu favoritnya beda-beda. Mungkin dia cukup hanya dengan satu Wonderwall saja sudah merasa bahagia. Ya sudah, ya enggak. Yang penting kan balik lagi soal kebahagiaan gitu kan teman Radua. Tapi gara-gara kamu Juwita, banyak nih yang pengen dengerin lagu Oasis yang lain. Macam siapa tadi? Don, GDP. Whatever bang, boleh, nanti aku puterin ya whatever. Tapi aku pengen puterin dulu satu lagu requestan dari Keisha, yang pengen dengerin Rumah Sakit Panacea. So without any further ado teman-teman, ini dia Rumah Sakit dengan Panacea. Let's go.

aku sekarang live TikTok di @pro2pnk. Jadi buat kamu yang pengen tahu atau penasaran soal gimana sih ruangan atau studioku sekarang, boleh ya, langsung aja buka di TikTok teman Pro2, @pro2pnk. Kita bisa ngobrol-ngobrol di situ sambil meratapi kejombloan. Enggak tahu, terserah kamu mau jomblo mau enggak teman Pro2. Karena yang aku, kenapa aku bilang kayak gitu, karena aku gimana ngomongnya ya teman Pro2, karena menurutku yang sekarang dengerin atau yang sekarang nonton di TikTok itu kan kebanyakan kamu yang punya banyak waktu luang di rumah gitu kan, Sabtu, Minggu, besok gitu kan, lagi santai, lagi libur. Kalau yang punya pacar mah hari ini nongkrong cuy. Aku sih sebenarnya punya, cuman aku kan lagi siaran, gimana ya sayang ya. Tapi apapun kondisinya teman Pro2, kita santai-santai aja. Yang penting adalah bahagia gitu kan. Sebahagia aku ketika melihat banyak yang komen. Jujur seneng ya. Terima kasih Don, terima kasih Cherry, my love. Terima kasih Robby juga. Sekarang kita bacain dulu yang Don GDP. Pernah gak sih kalian suka dibanding-bandingkan sama orang lain, terutama tentang karir dan pendidikan? Wadaw, si itu jadi polisi, si ini jadi guru, si itu jadi TNI. Jujur, aku sih sekarang udah gak pernah dibanding-bandingkan sama kedua orang tuaku gitu ya. Karena mungkin kedua orang tuaku juga sudah memahami soal ngebanding-bandingin itu gak bagus gitu kan teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi ada di fase yang dibanding-bandingin sama orang tua, sama anak ini, sama anak itu, mungkin solusinya adalah komunikasi kali ya. Bilang aja ke orang tua kalau itu gak baik untuk kita gitu kan teman Pro2. Kita punya jalan kita masing-masing, kita punya waktu kita masing-masing. Gak semuanya harus serempak jadi TNI, gak semuanya harus serempak jadi polisi. Kalau semua orang jadi polisi, siapa yang jadi penjahatnya? Waduh, jangan. Jangan jadi penjahat. Maksud aku kalau semua orang jadi polisi, nanti profesi lain gak ada dong. Nah dia bilang, si Don bilang katanya, whatever akan jawab semua. I'm free to be whatever I, gitu kan, gokil. Thank you Don. Sekarang kita scroll down lagi. Ada Cherry katanya, apalagi kalau sama anak yang udah nikah, kapan nikah? Terus pendapat abang ini gimana tentang mayoritas? Oh iya sebentar, kapan nikah ya, kapan nikah? Apalagi kalau sama anak orang yang udah nikah. Banyak teman-temanku Cherry yang sebenarnya di usia gitu ya masih lebih tua aku. Gak ada orang yang lebih tua dari aku. Saking tuanya, gak ada tuh teman-temanku yang sebenarnya dia lebih muda tapi udah melangkah ke jenjang pernikahan. Yang aku lihat sih mereka emang sudah matang gitu kan, walaupun usianya masih muda tapi secara mental dia udah siap. That's why dia menikah. Dan kalau kita ngomongin soal mental, kan banyak faktornya ya Cherry. Aku dengan faktor mentalku, dengan didikan orang tuaku, sementara temanku yang mentalnya sebegitu, you know what I mean, you know what I mean. Jadi memang balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau misalnya emang udah siap mental dan fisik, ya silahkan, monggo. Tapi balik lagi, dibanding-bandingin itu tidak bagus ya teman Pro2. Pendapat abang ini, abang ini nih abang siapa? Masa kamu gak kenal, namaku Anwar ya Robby ya. Pendapat abang ini gimana tentang mayoritas dan minoritas yang ada di negeri ini? Mayoritas dan minoritas, Seharusnya minoritas respect sama mayoritas, dan mayoritas menyayangi minoritas, seharusnya. Betul tidak? Kalau misalnya aku salah teman Pro2, langsung correct me if I am wrong gitu ya teman Pro2. Cuman kalau ditanya soal minoritas dan mayoritas, menurutku itu, yang minoritas harus respect sama yang mayoritas harus lebih respect lagi dan mengayomi dan melindungi dan menyayangi. Bukan begitu? Sepakat ya teman Pro2 ya. Yang terjadi gimana? Yang terjadi enggak cuma di negara kita, tapi juga di belahan dunia.
yang lain gitu ya, di negara-negara lain lumrah tuh kita kita lihat minoritas ditindas, yang kecil dibully, yang lemah dimanfaatin. Nah itu udah banyak tuh, nggak cuma di negeri ini tapi di negeri-negeri lain. Seharusnya nggak seperti itu. Kalau misalnya kamu dengerin siaranku malam hari ini teman Pro 2, mari kita ubah bareng-bareng ya. Kalau misalnya ada yang lemah, kita rangkul. Kalau ada yang butuh bantuan, kita bantu. Kalau ada yang berbeda pandangan sama kita, respect each other dong ya. Gokil. Gokil, gokil, gokil. Thank you. Siapa tadi ya? Robby. Bercanda dari kejadian, berkaca dari kejadian yang terjadi. Terus Cherry bilang, at Robby, goks, lagi rame emang bahas ini. Bener banget ini kak. Menurutmu gimana kak? Should have been treated the same sih. Kalau kesalahannya sama, ya harusnya dihukum juga sama. Nih sebentar, aku miss the point. Nih kalian ngobrolin apa nih? Oke teman-teman, sambil aku baca-baca komentar-komentar yang ada di TikTok, aku putar dulu satu lagu Borneo is Calling. Kalau nggak salah tadi ini adalah requestan dari Robby. Betul ya Robby, dari Sanggau. Teman-teman Sanggau gimana kabarnya? Semoga segera hujan. Katanya tadi Sanggau belum hujan, jadi semoga dalam waktu dekat turun hujan. Untuk sementara teman-teman, kita putar dulu satu lagu dari Last Borneo is Calling. So stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jadi teman Pradua, di kolom komentar TikTok sekarang lagi berdiskusi, bukan berdiskusi, lebih ke mengomentari sama hal-hal yang belakangan ini terjadi antara si mayoritas dengan si minoritas. Kalau ngomongin yang kayak gini-gini nih teman Pradua, aku harus berhati-hati gitu kan, jangan sampai ada kesan aku membela salah satu pihak. Ya enggak sih, karena menurutku seperti yang tadi aku bilang gitu kan, kalau tentang mayoritas minoritas, seharusnya yang mayoritas harus lebih sayang sama yang minoritas, dan minoritas juga lebih sayang juga sama yang mayoritas. Tapi memang kejadian belakangan-belakangan ini gak tahu yang ke up justru masalah-masalah yang tidak seperti itu. Padahal kenyataannya teman Pradua, kalau kamu pengen lihat di Kalimantan Barat, kejadian-kejadian seperti itu tuh hampir minus gitu ya, gak ada, hampir gak ada. Kita jauh lebih respect each other. Kamu mau bangun masjid silahkan, kamu mau bangun gereja silahkan, beribadah seperti apa yang kamu percayai silahkan. So sekarang ada baiknya kita meredam diri kita masing-masing sambil bacain komentar-komentar gitu kan. Tadi ada yang nanya nih dari Robby, pendapat abang nih gimana tentang mayoritas dan minoritas yang ada di negeri ini. Aku miss teman Pradua, aku nggak tahu kasusnya kayak gimana. Soalnya terlalu general gitu kan. Nggak tahunya ternyata kasusnya adalah ada seseorang yang kayaknya dia membubarkan gitu ya, membubarkan acara atau membubarkan ibadah seseorang gitu. Jadi itu juga nggak bagus lah ya. Gox, lagi rame nih bahas ini. Wadaw, bener banget ini kak. Menurutmu gimana kak? Should have been treated the same sih. Kalau kesalahannya sama ya harus dihukum juga sama. Sometimes terlalu tajam ke minoritas. Aduh. Tolong Cherry, tolong. Aku lagi on air nih. Hey, in my opinion ya, bener banget. Thanks Kak Anwar. Benar, case yang bubarin sampai ngancem gitu, tapi end up sama kekeluargaan. Tunggu sebentar. Kalau berakhir dengan kekeluargaan, it's good seharusnya. Tapi yang jadi masalah tuh ada case lain gitu kan. Case lain yang gak berakhir dengan kekeluargaan. Aku ngerti maksudnya Cherry. Kalau misalnya yang satu dihukum keras, yang satu juga harus dihukum keras gitu kan. Tapi on the other case, protes karena something too loud sampai masuk penjara. Sementara yang ini cuma kekeluargaan. Okay. Abang, ucapin aku birthday today. Nah, bentar dulu. Bentar, kita belum. Okay, kita belum selesai. Aku selesain dulu. Yang tadi soal end up kekeluargaan itu bagus. Cuma menurutku, seperti yang tadi aku udah bilang sih ya teman Pradua, kalau misalnya tajam ke bawah, seharusnya juga tajam ke atas biar semuanya jadi pelajaran. Tapi untuk sementara yang bisa aku bilang ke kita, yang aku bisa bilang ke kamu adalah jadiin ini sebagai pelajaran ya. Kalau misalnya nanti kamu akan jadi penegak hukum, kamu akan jadi orang yang berkuasa soal hukum, yang kayak gini nih harus disikapi dengan lebih bijaksana. Kalau misalnya emang yang satu dihukum, ya yang satu harus dihukum. Gitu seharusnya. Kalau misalnya harus kekeluargaan, ya berarti kedua belah pihak harus saling bertemu gitu kan. Gitu ya. Anyway, selamat ulang tahun Celun. Abang, ucapin aku birthday today. Makasih bang Celun. Buat kamu teman Pradua yang September ini juga merayakan ulang tahun, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, rezekinya lancar-lancar aja, dilancarkan juga semua urusannya, yang mau nikah segera nikah, yang mau dapat kerja segera dapat kerja. Right? Kita next putar lagu. Seharusnya kalau ngobrolin ulang tahun aku putar lagu ulang tahun, tapi
keburu aku udah ngeset lagu untuk Cherry, teman Pro 2 ya, My Honey Baby. Request lagu tapi terserah, aku yang puterin, aku yang cariin. Oke, kalau itu mau lo, ini dia One OK Rock with Wherever You Are. Dan kamu teman Pro 2 juga boleh request lagu di 0811 570 1018.

with Make It Right, and thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jujur kalau kamu army gitu ya, teman Pro 2, sorry banget ya, aku jarang banget puterin lagu BTS karena gak terlintas sama sekali. Terus tadi pas ada di TikTok nih, Cherry pengen dengerin lagu BTS, langsung aku tanya, lagu BTS nih yang enak buat didengerin malam-malam apa ya? Karena sejauh yang aku tahu, lagu BTS tuh upbeatnya parah-parah, smooth like butter, like criminal undercover gitu kan, kayak up, deng deng deng deng. Kalau Super Junior, nah itu zamanku tuh. Tahu aku kalau Super Junior, aku tahu lagu yang enak buat diputer malam, lagu yang enak diputer buat pagi, siang. Kayaknya aku harus mempelajari kembali BTS gitu ya, teman-teman. Terus selain BTS, apalagi ya yang K-pop sekarang lagi naik daun gitu? Boleh di komentar ya, Cherry dan juga Syarifah Raudatul. Aku bacain dulu teman-teman komentar yang ada di TikTok ya. Oke. Aduh, sampai mana tadi ya, teman Pro 2? Ini siaran di seberang Mall Matahari kah, Bang? Betul, Arif Fahrudin. Kita dari RRI Pro 2 Pontianak. Kalau kamu tahu Mall Matahari, nah di dekat-dekat situ kita home base-nya gitu ya. Dan sekarang aku juga cukup bahagia Mall Matahari mulai hidup kembali, jadi tongkrongan-tongkrongan anak muda, jadi ramaikan teman Pro 2. Nah, ya enggak? Abis itu, abis kamu nongkrong di Mall Matahari, ke RRI bawain donat. Aman tuh, enak tuh ya, kita siaran bareng sambil makan donat. Waduh. Sky, kangen era kirim-kirim puisi, Bang. Boleh? Aku adalah binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Luka dan kubawa berlari-berlari hingga hilang pedih perih. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu puisi dari Khairil Anwar. Sementara aku adalah Faisal Anwar, teman Pro 2. Garing sih, tapi ya udahlah. Aku sering lewat dan dengerin 101,8 dan 104,2. Alhamdulillah. Thank you Arif Fahrudin. Bedanya itu dua-duanya RRI ya, 101,8 Pro 2, 104,2 itu Pro 1. Dua-duanya RRI. Yang satu anak muda, yang satu dewasa, ya. Enggak malu si Sekai, enggak mau nih teman Pro 2, katanya mau kirim-kirim puisi. Enggak apa-apa, nanti kan aku yang baca, bukan kamu yang. Kamu tinggal tulis aja puisi kamu, nanti aku yang baca. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Abang. Apa kabar di malam hari ini? Baik. Syarifah Raudatul. Jannah. Iya, anak Ponti, hehehe. Ya, pokoknya gitulah ya teman Prodo. Ini aku bacain komentar-komentar di live TikTok. Buat kamu yang pengen baca-baca serunya juga boleh ya. Langsung aja kamu join ke TikToknya Pro 2 PNK sambil kita yeping lah ya teman Prodo, sambil kita ngobrolin hal-hal yang nggak bisa kita obrolin di on air. Ja. Mau request lagu juga boleh, 0811-570-1018 atau DM di app Pro 2 PNK dan juga aplikasi RRI Digital.

92 by Taylor Swift. And now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sekarang ada di jam 10, teman Pro 2. Walaupun bukannya jam untuk kamu bisa request, tapi udahlah, gak perlu jam-jam request itu, teman Pro 2. Sekarang Silo yang mau request boleh. Seperti yang selalu aku bilang ke kamu, tinggal klik di WhatsApp terus request lagu. Aku bacain ya, teman Pro 2. Aku enggak tahu ini aku bisa bilang atau sebutin namanya atau enggak, karena kalau aku sebutin otomatis kamu akan mual, teman Pro 2 ya. Cicak goreng. Cicak goreng enak tuh dicocol saus. Cicak goreng, thank you cicak goreng ya. Aku batuk Pak Haji. Gara-gara ketawa nih, gara-gara cicak goreng. Cicak goreng mana tadi? Aku lagi dengar di aku lagi dengar lagi di radio mobil. Respect, respect. Aduh, seneng banget lagi aku, teman berdua. Jujur kamu, kalau misalnya kamu lagi, dulu aku pernah ini ngantri di satu apa palang parkiran keluar. Ya kan, aku lagi di belakang tuh. Aku lihat mobil depanku itu lagi puterin Pro 2 101,8. Aku bisa lihat karena kaca mobilnya dia itu kaca mobil yang transparan gitu ya, enggak yang terlalu gelap. Itu kayak aku bareng sama Cherry waktu itu. Dia Pro 1 kan, aku bangga, gokil. Yang didengar Pro 2 bukan Pro 1. Sorry batuk teman Pro 2 ya, gara-gara banyakan ketawa gitu kan. Okay, thank you buat cicak goreng ya. Jangan lupa dengerin Pro 2, dengerin Pro 1. Pokoknya kita mengangkat kembali industri radio. Di Jakarta sekarang udah banyak radio-radio yang terangkat kembali gitu kan, teman Pro 2, melalui live streaming dan lain sebagainya. Jadi kita yang di Pontianak jangan mau ketinggalan, kita hidupin juga. Merdeka. Okay. Abang Syarifah ada pantun, boleh. Syarifah mau request lagu Teh Hijau dari Tulus, boleh bang. Ini bukan pantun dong namanya, Syarifah. Ini namanya request. Tadi aku nanya Tulus tuh nama panjangnya siapa ya, kata Cherry Tulus, S-nya banyak. Waduh, itu bercandaan dari zaman kapan gitu ya. Tapi masih lucu. Iya, karena Cherry kan. Iya betul. Tadi ada yang request juga Tulus, teman Pro 2, Arif Fahrudin kalau tidak salah. Cicak goreng mau request Tulus. Sebenarnya kalau Tulus ada beberapa opsi gitu ya. Yang lagi hits sekarang ada Teh Hijau. Tapi kalau nanti mungkin agak malaman dikit, aku bakal puter Hati-hati di Jalan kali ya, dari Tulus. Lagunya enak banget lagi, asli. Nanti ya teman-teman, Hati-hati di Jalan. Tapi sekarang aku mau puter dulu satu lagu dari Tulus, Teh Hijau. Tapi sebelum aku puter, aku mau menyapa dulu teman-teman yang gabung via WhatsApp. Ada Teni, halo Teni. Gak mau kalah sama cicak goreng, dia kirim foto. Ngepap dong dia, lagi di mobil, frekuensi radionya 101,8. Gokil gak? Bro banget nih aku sama Teni. Gokil loh Ten, luar biasa. Thank you banget, asli seneng kali aku liatnya. Malam Bang Faisal. Gak wajar. Bukan gak wajar, tapi gak normal aku dipanggil Faisal gitu ya. Tapi it's okay, itu juga bagian dari namaku. Thank you Teni. Have a nice sad night. Have a nice sad night juga Teni. Jangan bilang kamu lagi nongkrong sama istri kamu, sama pacar kamu, sama anak kamu ya. Have a nice sad juga. Have a nice sad night juga buat kamu teman Pro 2 ya. Request lagu My Friend Over You, boleh, nanti kita cariin ya. I am spill too. Gimana maksudnya nih, I am spill too nih. Same like Fred cicak, sama dengan cicak goreng, luar biasa. Okay, tanpa berbasa-basi lebih lama lagi teman Pro 2, kita putar aja lagu dari Tulus, Teh Hijau. So stay tune terus di Pro 2.

dengerin di mobil gitu, satu lagu dari requestan kamu udah aku puterin di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, satu lagu teman Pro 2 dari Newfound Glory dengan lagu berjudul My Friends Over You. Itu Tenny, kalau aku sih You Over My Friends. Gitu gak sih Ten? Alright teman Pro 2, gokil ya, ini malam-malam justru kita puterin lagu-lagu yang agak keras. Semoga masih nyaman di kuping kamu yang udah menuntut untuk istirahat malam gitu ya teman berdua. Tapi kalau aku lihat di beberapa radio-radio luar Pontianak gitu ya teman berdua, sekarang emang malam tuh bukan berarti kita harus senyap ya, tapi justru lebih keras. Apalagi kita tahu kalau tugas kita adalah menemani orang-orang yang sedang mengendarai mobil. Jadi takutnya kalau misalnya kita putar lagu-lagu yang agak santai malah ngantuk, ya enggak? Tapi aku yakin enggak lah ya teman Pro 2. Karena berikut ini atau setelah ini atau lagu berikutnya nanti enggak yang keras-keras banget, tapi juga enggak yang santai-santai banget gitu ya. Requestan dari Cherry, dia pengen dengerin lagu The Beatles teman Pro 2. Kita enggak punya banyak lagu The Beatles, cuma ada beberapa aja karena apa ya, karena labelnya sebagai lagu yang sudah cukup lawas gitu ya teman Pro 2. Tapi kita tetap ada lagu-lagu macam The Beatles, lagu-lagu macam Oasis, Four, lagu-lagu apalagi yang lama-lama ya. Tapi ngomong-ngomong ya teman Pro 2, kenapa kamu pada request lagu-lagu lama gitu? Kan ada tuh lagu-lagu baru macam Malu-Malu atau Teh Hijau tadi juga udah ada sih yang request. Tapi apapun lah ya teman Pro 2, mau kamu request lagu terbaru atau lagu lama, selama lagunya ada aku akan putarin ya. Spesial buat Cherry dan juga buat kamu teman Pro 2, ini dia Here Come the Sun by The Beatles. Let's go.

Senja Sudut Kota, teman Pro 2, satu lagu dari Samuel Cipta. Dan thank you banget teman Pro 2, kamu masih dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Walaupun sudah di akhir atau di penghujung acara, teman Pro 2, thank you buat yang dengerin di radio mobil, radio kamar, dan juga thank you buat yang udah join di TikTok Live Pro 2 PNK, teman Pro 2. Untuk yang di TikTok kita cuma sampai jam 11, untuk yang di radio kita sampai jam 12. Jadi setelah ini masuk ke jam 11 kita akan putar lagu-lagu aja gitu ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi nonton di TikTok pengen tetap dengerin radionya, kamu bisa join ke RRI Pro 2 Pontianak. Banyak jalan untuk bisa join, bisa lewat RRI Digital, bisa lewat Google, bisa lewat manapun yang kamu punya. Yang jelas tetap dengerin radio. Gokil. Thank you juga buat Arif Fahrudin, Cherry, terus tadi juga ada Robby, ada juga Lollipop, ada Cicak Goreng, gak tahu lah matang atau belum tuh cicak, tapi yang jelas thank you untuk menemani aku siaran malam hari ini teman Pro 2. Yang lagi di jalan juga hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita langsung ke lagu berikutnya. Tadi aku sempat puterin lagu dari Louis Capaldi, teman Pro 2, Wish You The Best, yang vibes-nya sangat-sangat galau gitu ya teman Pro 2. Jadi aku coba untuk menebus dengan lagu Louis Capaldi yang lain, tetap masih galau tapi enggak yang galau-galau banget teman Pro 2. Anyway, thank you. Kita ketemu lagi di lain hari teman Pro 2. Yang jelas setiap kali kamu buka radio, aku sih pengennya kamu dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia satu lagu dari Louis Capaldi, teman Pro 2. Almost, let's go.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tidu, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Teman berdua sebangsa dan setanah air di mana pun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cie itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang lakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, dibacakan dulu satu informasi dari rri.co.id nih teman Pro 2, yaitu pemerintah Kota Pontianak yang akan memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan sekolah tatap muka ini akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun jika kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan untuk hanya siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 SD dan 9 SMP ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa, seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Edi berharap agar kualitas udara di Kota Pontianak terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap. Informasi barusan bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan juga aplikasi RRI News nih teman Pro 2. Nah, habis ini Dipa akan balik lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: LN Trono Pontianak, teman terbaik kamu.
1: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Pak Revanda di teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, happy weekend buat teman-teman semua yang lagi baru bangun atau mungkin lagi dalam perjalanan ya. Rapat hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini kayaknya hari Minggu pagi tuh identik dengan kalau nggak olahraga, cari sarapan di luar, atau malahan lele di kasur nih teman Pro 2. Tapi dengan cuaca yang kayak gini, memang kayaknya opsi ketiga tuh yang paling-paling relevan ya, paling cocok tuh masih lele di kasur. Karena jujur kayaknya di sini masih agak mendung teman Pro 2, tapi mendung tidak selalu berarti akan hujan. Jalan juga belum tentu akan jadian. Yang udah jadian pun belum tentu akan sampai ke pelaminan teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen gabung di pagi hari ini ya, yang pengen request lagu, pengen titip salam, ataupun punya info menarik di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung barengan Dipa di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, Dipa puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu pagi hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 10 nanti kita bakalan menemani kamu dengan informasi-informasi yang menarik dan juga program-program yang sayang banget untuk dilewatin nih teman Pro 2. Anyway, karena udah jam 7 pagi, waktunya kita masuk ke pilih lagu kamu. Nah, jadi buat kamu yang pengen request-request lagu di pagi hari ini, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang gabung nih di pagi hari ini, the one and only, the Bang Black. Selamat pagi ya Bangku, gimana kabar hari ini? Semoga sehat ya, amin. Mudah-mudahan sehat juga buat Bang Black dan sekeluarga ya. Oh ya, sedikit kata-kata nih hari ini. Di balik centang dua ya tak yang tak kunjung membiru, mungkin dia sudah ada yang baru. Aduh, kalau udah ada yang baru, kita mah cari yang baru juga sih ya Bang Black ya. Tolonglah lagu kita biar semangat nih hari ini. Lagunya Bruno Mars, The Lazy Song. Tadi saya berangkat kerja untuk area Kuala 2 sih, cuaca terpantau gelap dan sedikit berasap, jadi mungkin siang akan hujan. Sementara arus lalu lintas pun terpantau agak sepi nih. Oke, makasih ya Bangku. Terima kasih juga Bang Black atas laporannya. Wedeh. Nah, buat Bang Black ya, hati-hati. Kayaknya udah sampai ya. Semangat lah pokoknya menjalani hari ini, biarpun weekend tapi tetap bekerja ya Bang Black ya. Dari pejuang rupiah teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu langsung aja nih dipeputerin lagu requestan dari Bang Black tadi ya, Bruno Mars, The Lazy Song. Nah, masih ada waktu juga buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung dan pengen request lagu nih, silakan. Langsung aja menuju WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital.